0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap,

0: my heart.
1: Oke teman-teman, Pro 2 masih bareng aku tentunya di pagi hari ini ya. Selamat pagi yang baru bergabung, oke? Okay? Nah, kita masih membahas mengenai burnout itu. Belum, apa ya, kalau misalnya kita bermain media sosial, pasti ada rasa-rasa kayak, ah, aku tertinggal nih, aku gimana nih, gitu. Orang-orang udah pada sukses kok, aku belum ya, gitu. Padahal, teman-teman Pradua, setiap orang itu memiliki proses, kesempatan, dan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Produktif itu bukan berarti harus sibuk sepanjang waktu ya. Jadi produktif itu adalah mampu menyelesaikan hal-hal yang penting secara efektif tanpa mengorbankan kesehatan diri. Nah, itulah yang disebut dengan produktif.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Makanannya udah dihinggapin lalat nih, makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan. Intan, sini, kau dulu suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
1: di sini.
3: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua, salah satu penyebab burnout itu adalah manajemen waktu yang kurang baik ya. Ketika semua pekerjaan dianggap sama pentingnya, kita justru merasa kewalahan. Jadi manajemen waktu atau mengelola waktu yang lebih dengan lebih cerdas itu penting banget. Cara sederhana untuk mengatasinya adalah membuat daftar prioritas menggunakan prinsip penting dan mendesak. Nah, kerjakan terlebih dahulu tugas yang benar-benar harus dikerjakan atau diselesaikan hari itu, kemudian lanjutkan pada pekerjaan lainnya supaya kayak kita tuh nggak keteteran gitu, teman-teman berdua. Jadi kayak pas gitu nih, oh kayak gini aja deh, waktunya lebih pas gitu.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia. Balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia. Gue harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisper Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin, yang di Bengkulu, yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense, karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya, yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia, let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang, padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
7: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

Oke teman-teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, dan masih aku bahas mengenai produktif ya, walaupun tanpa mengalami yang namanya burnout ya. Jadi work-life balance itu juga penting nih ya, dimana kita itu membutuhkan waktu untuk keluarga, sahabat, hobi, olahraga, hingga melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Jadi bukan hanya tentang pekerjaan atau kuliah aja nih ya. Ini kemampuan membagi waktu secara seimbang antara tanggung jawab dan juga kehidupan pribadi. Orang yang memiliki keseimbangan hidup cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, lebih puas terhadap kehidupannya, dan mampu bekerja secara lebih optimal. Jadi gak ada salahnya nih menolak pekerjaan tambahan ketika kondisi sudah terlalu lelah. Mengenal batasan kemampuan diri merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan mental kita nih teman-teman Pro 2 ya. Nah, jadi teman-teman Pro 2, jangan hanya mengejar kesuksesan aja nih ya. Boleh sih kita mengejar kesuksesan, tapi kita juga harus mengukur diri kita. Juga harus menjaga kesehatan diri. Sebab produktivitas terbaik lahir dari tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan hati yang bahagia. Jadi buat teman-teman Pro 2 semuanya, selamat menjalani aktivitas ya. Dan semoga hari ini menjadi hari yang produktif tanpa burnout, oke? Dan gak kerasa sudah 55 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Artinya kebersamaan kita di sepeda sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada Siaga Corner ya. Dan aku akan membahas topik-topik atau pembahasan seputar mitigasi bencana ya, berkaitan dengan bagaimana caranya kita tanggap terhadap bencana dan sebagainya. Tetap stay tune aja di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa,

Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Sebelum dapat kepala apa Prada FM, teman terbaik kamu. Still with me, teman-teman Prada 2 di Siaga Corner ya. Tapi aku kali ini gak sendiri nih, teman-teman Prada 2. Ada seseorang yang sudah hadir ya, yang akan menemani aku membahas mengenai mitigasi bencana dan hal-hal yang berkaitan seputar bencana nih. Siapa dia? Kita sapa aja nih. Hello.
1: Hello. Hai hai, teman berdua, ini aku Raisa.
0: Iya. Yeah. Raisa ini pertama kali ya?
1: Program ini ya pertama kali.
0: Pertama kali ya.
1: Yes, benar.
0: Tapi kamu udah kayak apa sounds-nya tuh kayak udah sering gitu.
1: Oh iya.
0: Oke. Kita mau bahas apa nih di pagi ini nih, Raisa?
1: Di pagi ini kita mau mengenal 7 sesar aktif Sumbar yang menjadi sumber gempa nih, Kak Shelfie.
0: Oh, iya. Jadi emang Sumatera Barat itu salah satu daerah di Indonesia yang rawan gempa bumi
1: juga ya.
0: Benar. Karena ada sejumlah sesar aktif nih di Sumbar ya.
1: Iya. Tapi sesar aktif itu apa sih? Nah, sesar aktif itu adalah segmen atau patahan yang bisa menjadi sumber gempa bumi di masa mendatang.
0: Oh, gitu. Jadi bakalan ada kemungkinan gitu ya?
1: Yes, bener banget. Dan masing-masing segmen itu tersebar di berbagai daerah di Sumbar. Dan tingkat ancamannya pun beda-beda nih, Kak Shelfie.
0: Oh gitu, beda-beda ya?
1: Yes,
0: dari banget. Berapa ya tadi ya? 19 ya?
1: Iya,
0: yang ada di Sumatera itu
1: sebenarnya iya. Di Sumatera sendiri ada 19 segmen patahan, tapi yang ada di Provinsi Sumatera Barat khususnya ada 7 segmen patahan.
0: 7 dan, segmen ya.
1: Yes,
0: wow.
1: Banget.
0: Dan nah, ini bakal enggak sih kayak berdampak langsung gitu?
1: Oh iya dong, bakal berdampak langsung terhadap masyarakat yang ada di zona-zona rentan nih, Kak Shelfie.
0: Oke.
1: Bahkan sebagian daerah di Sumbar memiliki riwayat gempa yang panjang loh, Kak. Karena banyak gempa kuat yang terjadi yang menimbulkan kerusakan bangunan dan korban jiwa.
0: Wah, parah juga ya. Lumayan ya, ini agak berbahaya gitu ya.
1: Bener banget.
0: Bukan agak lagi, tapi ini emang bahaya.
1: Udah bahaya banget sih, Kak.
0: Oke, ada 7 tadi ya. Oke, yang pertama apa tuh, Kak Raisa?
1: Yang pertama ada segmen Angkola, Kak, namanya. Nah, ujung utara segmen ini bermula pada lembah Batang Toru, yang menyisir lembah sungai Batang Angkola dan Batang Gadis di wilayah Sumatera Utara. Nah, sementara ujung selatannya berada di wilayah Sumatera Barat di dekat lembah Batang Pasaman. Gitu.
0: Benar. Iya.
1: Dan panjang segmen ini tuh mencapai 160 km dengan potensi gempa maksimum adalah magnitudo 7,6. Wow, tinggi sih.
0: 7,6 ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Walaupun itu ibaratnya enggak di daerah tepi pantai ya, tapi bahaya juga
1: bahaya
0: itu.
1: Bahaya dong ini, udah tinggi.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kecepatan pergeseran segmen ini tuh mencapai 19 mm per tahun dengan tipe pergeseran strike slip atau pergeseran horizontal searah bidang patahan dan atau sesar gitu.
0: Oh.
1: Nah, sayangnya kerusakan serius ini pernah terjadi nih, Kak, pada tahun 1892 di sepanjang Lembah Batang Gadis dan Sungai Angkola di antara Malintang dan Lubuk Raya Volcanoes.
0: Oh, wow.
1: Sayang banget ya.
0: Duh.
1: Ngeri pasti waktu itu.
0: Pastinya lah ya kan, apalagi itu di tahun 1892 gitu.
1: Iya.
0: Apalagi kita di sekarang di zaman modern sekarang dengernya aja kayak udah ngeri banget ya.
1: Ngeri.
0: Kok bisa gitu ya?
1: Beruntung kita lahir di zaman sekarang.
0: Iya, tapi agak was-was juga
1: iya
0: ya
1: dong,
0: karena kemarin itu sempat ada pembahasan mengenai adanya megatrust nggak sih?
1: Iya.
0: Sumatera Barat rawan juga tuh terhadap gempa megatrust gitu maksudnya.
1: Bener.
0: Oke, masih ada segmen-segmen lainnya yang bakal kita spill nih ya, Kak Raisa ya tentunya.
1: Yes.
0: Tetap stay tune aja pokoknya, di mana lagi kalau bukan di 94.8 Prada FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: 94,8 Prada FM, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Prada 2, masih bareng aku dan juga
1: Raisa.
0: Iya, dan kita masih membahas mengenai bencana alam ini ya.
1: Yes, benar.
0: 7 sesar aktif. Nah yang kedua apa nih Raisa?
1: Nah segmen yang kedua itu namanya segmen Barumun, Kak. Jadi ujung utara segmen ini berada di wilayah Sosopanjulu, Sumatera Utara, menyusuri lembah Sungai Barumun. Dan bagian selatannya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
0: Oh gitu. Oke.
1: Yes. Jadi panjang segmen ini sendiri mencapai 125 km dengan potensi kuat gempa maksimum pada segmen ini adalah magnitudo 7,6.
0: Lumayan gede juga ya.
1: Iya, masih gede sih itu.
0: Iya, kalau tadi mirip-mirip juga sama ya, 7,6 juga ya.
1: Juga. Nah, kecepatan pergeseran segmennya ada di 4 mm per tahun dengan tipe pergeseran strike slip, sama kayak segmen tadi.
0: Iya, cuman dia lebih kecil aja ya.
1: Benar.
0: Kalau yang tadi kan berapa ya? 19 ya?
1: Iya.
0: 19 mm.
1: Nah, bukti dari adanya pergeseran vertikal yang berupa amblasan pada bagian segmen ini itu bisa kita lihat di lembah aliran Batang Asik dan hamparan lembah Batang Sumpur di daerah Panti dan Sitompa hingga Sempadan, Kak.
0: Oh, gitu. Berarti daerah Pasaman gitu ya?
1: Iya.
0: Masih daerah Pasaman.
1: Benar
0: ya?
1: Banget.
0: Oke. Terus ada segmen apa lagi nih, Kak?
1: Nah, yang ketiga ada segmen Sumpur, yang bagian utaranya berujung pada sisi selatan depresi sumur di selatan Panti, kemudian menyisir lembah Batang Sumpur ke Tenggara, Salabawan, hingga Bojol, menyusuri Sungai Silasung. Dan panjangnya itu sekitar 35 km dengan potensi kuat gempa maksimum pada segmen ini adalah magnitudo 6,9.
0: Oke.
1: Udah berkurang nih dari segmen yang sebelumnya. Dan kecepatan pergeserannya mencapai 23 mm per tahun dengan tipe pergeseran strike slip lagi.
0: Tapi lumayan gede juga ya, 23 mm per tahun. Oke. Walaupun ibaratnya kita mikir milimeter dikit ya.
1: Aduh,
0: kecil
1: enggak
0: gitu. Bayangin tiap tahun bergeser gitu kan.
1: Iya,
0: nanti
1: ngeri juga.
0: Bakal ada apa sih namanya, kayak lubang gitu gak sih?
1: Iya, amblasan gitu.
0: Oke. Dan yang selanjutnya ada, kalau gak salah itu ada segmen yang di Ngarai Sianok itu gak sih?
1: Yes, benar banget. Nama segmennya pun segmen Sianok. Nah, ini tuh memanjang dari sisi timur laut Danau Singkara melewati sisi barat daya Gunung Merapi hingga Ngarai Sianok Bukit Tinggi.
0: Oh, berarti dekat banget ya sama kita.
1: Iya, dekat.
0: Sangat dekat ya.
1: Oke. Bukit Tinggi banget. Dan panjangnya itu 90 km dengan potensi kuat gempa maksimum itu ada di magnitudo
0: 7,3.
1: Lumayan.
0: Lumayan.
1: Iya, tinggi.
0: Ya. Karena beberapa waktu terakhir itu ada sempat gempa-gempa kecil
1: Iya.
0: Kayak magnitudonya tuh alhamdulillah enggak gede gitu,
1: gak,
0: kayak 3 atau 4 gitu ya. Tapi cukup bikin kita kayak kaget,
1: dukser gitu ya.
0: Ke-trigger juga ya.
1: Iya dong, harus was-was.
0: Betul.
1: Nah, kecepatan pergeseran segmen itu tuh mencapai 23 mm per tahun.
0: Oh, tinggi juga ya.
1: Iya, sama kayak yang tadi.
0: Dan
1: gempa besarnya pernah tercatat pada 1926 dengan pusat hancuran antara Bukit Tinggi dan Danau Singkara, Kak.
0: Oh.
1: Iya. Nah, terus lagi di 6 Maret 2007 juga terjadi gempa merusak pada segmen ini bersama dengan segmen Sumani dan mengakibatkan banyak kerusakan di daerah Batu Sangkar dan Solo. Kasian banget.
0: Aduh, ya
1: sayang banget ya.
0: Sayang banget ya. Tapi walaupun ibaratnya kita daerah Bukit Tinggi gitu kan, mikir kita kan bukan tepi pantai gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ada segmen patahan seperti ini tuh juga bikin kita was-was nggak
1: iya
0: sih?
1: Iya dong, harus was-was, ngeri juga.
0: Iya, ngeri kalo juga kan, karena kan kita nggak tahu ya. Dan mudah-mudahan jangan sampai lah ya.
1: Iya, jangan
0: ada
1: sampai
0: ada pergeseran yang besar gitu yang mau mengakibatkan gempa sampai ke magnitudo 7 ya.
1: Iya.
0: Maksimal tadi 7,3 ya.
1: 7,3.
0: Oke. Nah, teman-teman Pro 2 masih ada 3 segmen lagi yang bakal kita spill tentunya Kak Raisa ya.
1: Bener banget.
0: Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja, di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM.
1: Teman terbaik kamu.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle, dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pradua, masih di Siaga Corner ya. Tapi gak kerasa sudah 56 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Siaga Corner sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. So aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, teman Pro 2, tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah kurangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2. Untuk di pagi hari ini, Marvel mengumumkan film keluaran terbaru mereka yang bertajuk Spider-Man Brand New Day. Dan film ini disutradarai langsung oleh Destin Daniel Cretton dan juga diproduksi

0: oleh Sony Pictures serta ditulis oleh Craig Magna dan juga Eric Sommers. Film ini dipenuhi dengan deretan aktor dan juga aktris ternama teman produksi seperti Tom Holland, Zendaya, dan juga Jacob Batalon. Dan tentunya beberapa pemeran dari film sebelumnya pun ikut hadir teman produksi seperti Michael Mendon dan Sang Scorpion, dan juga Mark Ruffalo sebagai Hulk. Adapun pemain baru seperti John Bertel, kemudian ada menjadi Punisher, kemudian ada Liza Collins-Zayas berperan sebagai detektif Jane the Wolf. Dan film Spider-Man ini kali ini mengusung genre film sebelumnya, yaitu laga dan juga Stevie dengan Oz I Miss You Every Brand New Day. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Teman Pro 2 Marvel Studios ini resmi mengumumkan film Black Panther ketiga akan tayang pada 15 Desember 2008. Dan pengumuman ini disampaikan langsung dalam panel Marvel Studios di San Diego Comic Con 2006. Melansir dari Screen Rant Minggu 26 Juli 2006, film ini akan menjadi penutup trilogi Black Panther yang kembali disutradarai oleh Ryan Coogler. Direkturnya Letitia Wright juga dipastikan kembali memerankan Shuri sebagai salah satu karakter utamanya. Selain itu, teman produksi Marvel juga mengumumkan aktor David Johnson bergabung sebagai T'Challa 2 atau putra T'Challa yang telah beranjak dewasa ya. Dan tentunya dalam film tersebut juga ia meneruskan warisan sang ayah dengan mengambil alih identitas Black Panther. Dan informasi terakhir di hari ini teman produksi masih tentang Marvel ya. Ryan Gosling yang mana resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe atau MCU sebagai Ghost Rider. Dan pengumuman tersebut juga disampaikan langsung Marvel Studio di San Diego Comic Con 2006 sekaligus mengonfirmasi film solo Ghost Rider pada 2008. Dan masih dari Screen Rant, film ini akan disutradarai oleh Sean Levy dengan naskah yang ditulis Jonathan Tropper. Dan tentunya proyek ini juga menjadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran Phase 7 MCU. Oke, teman Pro 2, itulah informasi yang bakal aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Gue masih bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk di hari ini, teman Pro 2 ya. Pokoknya kita bakal happy-happyan bareng, kita bakal seru-seruan bareng juga di Pro 2 RRI Bukit Tinggi di edisi 29 Juli 2020. Nah, hari ini Emil bakal nemenin kamu di santai siang kali ini, teman Pro 2 ya. Selama 5 jam ke depan tentunya dengan beragam acara yang akan hadir khusus buat kamu pokoknya di hari ini. Kira-kira ada apa aja, Emil? Buahnya ya. Jadi di hari ini, teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu dalam 5 jam, teman Pro 2 ya. Kita mulai dulu dari jam 10 sampai jam 12 untuk di hari ini dengan acara Zona Musik Kamu. Jadi teman Pro 2 boleh banget request-request di sini, teman Pro 2 ya, tentunya dengan lagu-lagu yang udah kalian request ini melalui Instagram kita atau juga di WhatsApp kita, teman Pro 2 ya. Dan kemudian teman Pro 2 juga boleh banget nih nanti kalau misalnya kita ada spare waktu, kita bakal live TikTok untuk di pagi hari ini ya. Dan selanjutnya teman Pro 2, setelah Zona Musik Kamu di jam 10 sampai jam 12, aku bakal nemenin kamu selanjutnya di jam 12 sampai jam 1 dengan acara Funtertainment. As usually, kita bakal bahas dunia entertainment ya untuk di pagi hari ini. Kemudian di siang hari ini. Kemudian dari jam 1 sampai ke jam 2 aku bakal nemenin kamu dalam acara Pro 2 Sport. Yeay, Pro 2 Sport banget nih. Dan selanjutnya nanti terakhir sama Pro 2 dari jam 2 sampai jam 3 ada Asiknya Bisnis yang bakal nemenin kamu. Jadi ada 5 jam ya pokoknya siaranku di hari ini, teman-teman. Dan untuk di Zona Musik Kamu, teman Pro 2 boleh banget nih request dengan lagu-lagu kalian yang udah kalian request ya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Nah, buat kalian yang nanya gimana sih caranya, Emil, caranya gampang banget. Langsung aja ke Instagram kita, jangan lupa follow juga teman Pro 2 ya. Di tengok story kita yang terbaru, di situ udah ada foto aku yang paling tampan sekali. Prank, enggak ya. Jadi ya laki-laki namanya laki-laki ya tampan lah ya. Di situ ada link teman Pro 2, kalian boleh klik link itu dan juga isi formulirnya. Lagunya nanti langsung aku puterin pokoknya ya. Dan kalau misalnya kalian masih bingung, langsung aja ke WhatsApp kita juga bisa di 0811 669 480. Sekali lagi aku ulangi, di WhatsApp kita di 0811 669 480. Kalau misalnya kalian mau request, boleh kok langsung nelpon di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, boleh banget ya. Nomornya sama juga di 0811 669 480. Nah, gampang banget kan. Dan teman Pro 2, pokoknya aku tungguin requestan kalian di pagi hari ini, menjelang siang ini teman Pro 2 ya. Tapi ternyata aku cek WA udah banyak yang request nih teman Pro 2. Boleh kali ya aku bacain ya? Boleh banget dong Emil, ini dia ya. Yang pertama, halo pagi Kak, pagi juga. Easy request lagu Selesai dari Sabrina Reanor, boleh. Thank you, sama-sama. Nanti setelah ini bakal aku putarin ya. Kak, ini dari mana nih? 081391917 sekian. Oke Kak, aku ketik langsung deh. Oke Kak, ditungguin ya. Oke, tungguin ya. Tungguin ya Kak. Nanti setelah ini aku puterin. Asik, itu dia. Puterin bareng Emil. Oke, nanti setelah ini bakal aku puterin lagunya, juga udah aku siapin buat kamu ya. Dan kemudian ada juga, halo Kak, saya Karina dari Berbinar. Iya, halo. Aku dari Bukit, ini kebetulan Bukit Tinggi. Mau request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Oke, siap. Kayaknya gak cuman kakak ini tadi, Karina, ada Kak Nesha juga. Kemudian ada Kak Sarah. Ada juga 08232335 sekian. Request lagu yang sama juga. Oke, siap. Nanti setelah ini langsung aku puterin lagunya ya. Tambah basa-basi lagi teman Pro 2, langsung aja kita puterin lagunya Selesai dari Sabrina Leonor. Ya, yang judulnya Selesai. Setelah itu aku bakal nungguin juga requestan teman Pro 2 untuk di pagi menjelang siang ini. So, jangan kemana-mana dulu, terus saya Juri Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan aku tungguin requestnya kalian. Dan ini lagunya Sabrina Leonor, Selesai.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif, dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk, gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Produ masih di 94,8 Produ FM, teman terbaik kamu, Teman Produ ya. Masih bareng Emil di Zona Musik Kamu untuk di hari ini di tanggal 29 Juli 2026. Yang mana hari ini, Teman Produ, hari Rabu ya. Masih the middle of weekdays. Jadi kalian masih harus sabar-sabar kalau misalnya nungguin weekend. Dan Teman Produ, untuk di hari ini aku bakal bacain lagi requestan Teman Produ. Dan tadi ada requestan Selena Grace dan juga Andi Rianto yang judulnya Sumpah Mati ya. Ini special request dari siapa tadi, bentar, tadi ada yang ini dia dari 0857-4601 sekian. Nah itu tadi yang request ya. Dan kemudian Teman Produ, kita lanjut lagi, ada yang request tadi, bentar, ada siapa ini yang mau diputeri lagunya. Nah ini dia, siang Kak, easy request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Takia ya. Makasih banyak, sama-sama. Ini dari Tami di 0899-5263 sekian ya. Oke, lagunya sini udah aku siapin buat kamu ya, untuk Cegil dan juga belum, Cegil aja masian yang dari Nabila Takia ya. Kemudian langsung aja, ada juga di Instagram kita yang udah kalian request sama Pro 2. Kira-kira kalian mau puterin lagu apa ya di pagi menjelang siang ini? Bentar, aku bacain. Mana dia? Ini dia. Bentar, kok hilang tiba-tiba guys filenya? Bentar. Kita cari dulu Zona Musik Kamu ya. Dan ternyata ada yang request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira, Teman Pro 2 ya. Yang mana ini best request banget di Pro 2 Bukit Tinggi, Teman Pro 2. Dan lagunya gak punah-punah gitu ya, tetap masih ada yang request di Pro 2 Bukit Tinggi gitu. Sama kayak aku yang gak pernah punah di Pro 2 Bukit Tinggi ya teman-teman, dan selalu eksis, asik. Dan ini dia di tanggal 29, ini ada request di Ujung Minggu. Ini dari siapa ini? Dari Kak Sarah Rizkia 344 ya. Kemudian ada Kak Satila underscore me, juga request lagu yang sama juga dari Jawa Barat. Saya selalu Kak Emil, thank you ya Kak Satila. Kemudian ada Kak Kila Araifah di Sumatera Utara, semangat bertugas Kak ya, yeah, thank you. Kemudian ada Kak Silva Maya juga di Jawa Timur. Ada Kak April SHD juga, terima kasih Kak, semoga selalu lancar segala kegiatannya, amin ya robbal alamin. Ada juga Kak Nana Arfas di Ujung Minggu, Mesahira deh. Oke siap. Dan Teman Pro 2, jadi ada dua lagu di sesi ini, ada Cegil dengan Nabila Takia dan juga Mesahira di Ujung Minggu ya. Dan ternyata Cegil ada juga nih, pendengar kita di Instagram ya, yang request ada Kak Sita Latifa ya, di Jawa Barat, selalu semangat teman-teman semua katanya. Oke siap. So Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan lagunya ini buat kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
4: Yah, borong-borong.
5: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
4: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
5: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
4: Lupa ya, coba ingat.
5: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
4: Iya.
5: Siska yang IP1 yang orang satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
4: Iya, kok ini coba lupa.
5: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
6: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tama Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tama Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi dengan requestan teman-teman yang udah masuk di Instagram kita ya, karena di WhatsApp belum ada yang request lagi nih. Dan kita bacain dulu yang di Instagram Tama Pro 2 ya. Kita bacain ada siapa nih yang request di siang menjelang pagi hari, pagi menjelang siang di hari ini. Langsung aja teman Pro 2, ada yang mau diputerin lagunya Jagat Rasa nih dari Samuel Cipta. Boleh banget, ini dari siapa nih? Dari Kak Zania ya, di Kalimantan Timur. Selamat hari Rabu buat kamu, cenah katanya. Double ya, cenah katanya gitu. Dan teman Pro 2, kok lagunya gak ada? Nah ini dia. Dan teman-teman langsung selanjutnya ada yang mau diputerin juga. Siapa kiranya? Bentar, kita tengok dulu. Ada yang mau diputerin ini, kita ke WhatsApp dulu kali ya. Halo Kak, aku Nina dari Ambon. Halo Nina, aku dari Bukit Tinggi. Mau request lagunya Best Friend dari Rex Orange Country. Oke, siap, nanti setelah ini lagunya aku puterin ya. Dan semangat buat Bang Emil katanya. Siap, thank you ya Nina di Ambon. Dan jauh juga ya dari Ambon, Bukit Tinggi gitu ya. Nggak apa-apa, lagunya tetap aku puterin buat kamu di siang hari ini. Satu Tama Pro 2, jangan kemana-mana. Ada dua lagu di sesi ini ya jadinya ya. Ada Jagat Rasa, kita lagu Indo dulu. Kemudian nanti setelah lagu Indo, kemudian ada lagunya Best Friend dari Rex Orange Country. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Ini dia lagunya buat kamu.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
3: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
4: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok, paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
3: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
3: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
4: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
3: Shh, biarkan lalat gusar.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, enggak kerasa udah hampir 57 menit kita meninggalkan pukul 10 di hari ini, teman Pro 2 ya. Itu tandanya kebersamaan kita di Zona Musik Kamu di part yang pertama akan segera berakhir nih. Dan setelah ini teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, ada Zona Musik Kamu di part yang kedua ya. Dan teman-teman, aku tungguin request kalian, baik itu melalui Instagram dan juga WhatsApp kita untuk di hari ini. So, udah lagu terakhir di sesi ini teman Pro 2 ada lagunya Dia dengan ini dia lagunya buat kamu. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tentunya masih dalam acara Zona Musik Kamu untuk di part yang kedua ini, edisi 29 Juli 2026. Dan hari ini teman Pro 2, aku gak sendirian ya. Di part yang kedua ini aku berdua nih bareng yang namanya mirip artis papan atas ya di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu siapa? Nah ini dia, ada Raisa yang nemenin aku. Halo Raisa.
1: Halo, halo teman-teman Pro 2.
0: Yes, dan Raisa ini sebelumnya udah nemenin kita loh dalam acara English Corner, iya kan? Dan yeah, hari ini gabung lagi bareng aku di Zona Musik Kamu. Gimana nih, asing gak di Pro 2 RRI Bukit Tinggi so far?
1: So far asik banget sih,
0: asik aku banget,
1: enjoy
0: ya,
1: banget sih.
0: Enjoy
1: disini
0: banget, asik banget. Dan teman Pro 2, kita bakal berdua ya, bakal baca requestan kalian yang udah kalian request melalui Instagram dan juga WhatsApp kita.
1: Bener.
0: Dan mungkin buat teman Pro 2 masih bingung ke gimana sih caranya request di Pro 2 Bukit Tinggi, caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi, jangan lupa follow juga ya. Dan tengok story kita yang terbaru ya, the last story, kemudian ada link di situ, kalian boleh isi link itu ya. Dan juga formulirnya diisi lagu favorit kalian atau mungkin lagu-lagu artis kesayangan kalian ya untuk di hari ini. Dan kalau misalnya kalian susah nih untuk ngisi link, boleh di WhatsApp kita aja langsung di 0811 6699480. Sekali lagi di 0811 6699480. Nah, gampang banget kan? Iya kan? Lanjut aja teman Pro 2 ya. Pokoknya kita bacain request atau Pro 2 yang udah masuk dari Instagram kita. Ada gak ini Raisa kira-kira?
1: Iya, ada banget ini. Ada requestan dari Mikaela namanya. Mm-hmm. Yang request lagu Sempurnanya Aku dari NPD.
0: Waduh, oke. Okay.
1: Also dari Atnyawati 18 yang request lagu Sumpah Mati Rio Lanskard.
0: Oke, ini ada anunya enggak? Ada pesannya enggak nih kira-kira?
1: Kalau dari Mikhail ada nih.
0: Apa tuh kira-kira?
1: Salam buat keluarga di Bukit Tinggi.
0: Waduh, dari Lampung dia ya, kebetulan iya, ya. Dan dia mau titip salam buat keluarganya di Bukit Tinggi. Semoga keluarganya di Bukit Tinggi bisa mendengarkan ini ya.
1: Bener.
0: Dan salamnya tersampaikan dari Mikaela. Kalau misalnya dari ini ada gak? Dari siapa sih? Anyawati ya?
1: Iya, gak ada sih.
0: Gak ada ya? Dan dia dari Bali, jauh banget.
1: Iya, dari Bali.
0: Iya kan?
1: Banget.
0: Dia mau apa ya, relain buat spare waktunya, request request lagu di Pro 2 Bukit Tinggi. Keren
1: thank
0: banget
1: you.
0: Thank you ya. Dan teman Pro 2, berarti kita ada dua lagu di sesi ini ya Raisa.
1: Yep,
0: so kita bener bakal muterin dua lagu itu di sesi ini. Ada lagunya NPD dengan Sempurnanya Aku dan juga Sumpah Mati dari Rio Laskar dan juga Andi Rianto di sini. So jangan kemana-mana, tetap saya juga di Pro 2 RRI Bukit Tinggi,
1: teman terbaik kamu.
0: Ini dia lagunya.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Dan aku masih bareng Raisa Tama Prodo ya, yes, di hari ini. Dan kita bakal lanjut lagi nih baca request Tama Prodo ya, udah masuk di siang menjelang pagi hari ini teman Prodo.
1: Bener,
0: kebalik
1: banget
0: ya. Pagi menjelang siang,
1: pagi
0: ya.
1: Menjelang
0: udah siang malahan hari ini teman,
1: iya,
0: Prodo. Dan kita lanjutin, kalau di Instagram kita Tama Prodo udah ada siapa nih kira-kira yang request Raisa?
1: Yang pertama ada dari Aldina yang request lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys.
0: Dia dari mana nih? Oh, dari Sumber dia kebetulan,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, dan ada pesannya nih.
0: Apa tuh?
1: Semangat hari ini, Bang.
0: Abangnya doang nih, Raisanya dikasih semangat juga
1: aku
0: nih.
1: Semangat.
0: Parah banget ya. Mungkin pas itu masih belum ada Raisa ya.
1: Iya, benar banget.
0: Jadi belum tahu dia. Kayaknya juga kalau misalnya dia tahu ada Raisa mungkin dikasih semangat juga kali ya. Selanjutnya next, ada siapa lagi?
1: Ada dari Alia _ yang request lagu Ingkar Janji dari Judika.
0: Waduh, dari semangat, dari medium lagunya ya, dari middle langsung ke low.
1: Iya,
0: kita langsung dengerin aja tanpa basa-basi. Dan dia nyapa nih, hai bang katanya. Harusnya sama juga hai Raisa juga gitu ya. Teman Prodo, jangan kemana-mana, ada dua lagu di sesi ini ya. Raisa ada lagunya Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, kemudian nanti dilanjutkan dengan lagunya Judika yang Ingkar Janji. So jangan kemana-mana, tetap saya Cody Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi,

0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan aku masih bareng Raisa.
1: Hai.
0: Dan kita bakal lanjut lagi dengan requestan teman Pro 2 di jam 11.37 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bener.
0: Dan kira-kira ada siapa lagi nih yang request di Pro 2 area di Bukit Tinggi nih, Raisa?
1: Nah, ini ada dari Alzaurasan.
0: Mm-hmm.
1: Wow, namanya agak ribet ya.
0: Tapi gak apa-apa, kita tetap bacain.
1: Yes.
0: Ya.
1: Requestannya adalah My Love, mm-hmm, Westlife.
0: Westlife. Yeah.
1: Dan juga ada dari Marcelino, mm-hmm, yang request lagu Separuh Aku Noah.
0: Boleh banget. Eh, FYR katanya tadi kita di backstage banget gak nih? Tadi di belakang katanya kamu suka ini ya, lagu Westlife ini ya.
1: Benar.
0: Ya. Kenapa tuh kok bisa suka dong?
1: Suka karena lagunya bagus.
0: Karena lagunya bagus,
1: iya.
0: Artinya kali ya.
1: Artinya.
0: Arti dari lagunya kali ya.
1: Romantis banget.
0: Nyentuh banget ya.
1: Yes.
0: Dan di sini lagunya udah aku siapin buat kamu Toma Pro 2. Jadi ada dua lagu ya di sesi ini di jam 11 ini, setengah 12 lah ya. Ada Westlife dengan My Love dan juga ada Separuh Aku dari
1: Noah.
0: Ini lagu-lagu lama semuanya. Yeah. Tapi enggak apa-apa karena ada, ya udah kita puterin. So Toma Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: racikan legendaris ala Wokok. Kopi kental manis berbentuk cair dalam saset. Pertama di Indonesia. Nescafe Kopi Kental.
1: Legendaris.
0: Buruan coba.
2: Siapa guru kamu?
3: Sudah pasti yang siap bikin kamu jatuh cinta sama reaksi-reaksi kimia.
2: Kimia?
3: Yang paham sama seluk-beluk makhluk hidup.
1: Biologi.
3: Siapapun yang ngajar kamu, pasti champions di bidangnya. Dan akan menemani kamu di proses pembelajaran kamu. Jadi the next champion bareng Brain Academy Online.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih bareng
1: Raisa
0: di sini. Oh, ternyata mic-nya belum aku hidupin. Coba ngomong lagi.
1: Raisa.
0: Oke, udah ada di sini teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 enggak kerasa udah 53 menit kita meninggalkan pukul 11 untuk di hari ini ya Raisa ya.
1: Benar banget.
0: Itu namanya kebersamaan kita dalam acara Zona Musik Kamu untuk di edisi Rabu 29 Juli 2026 akan segera berakhir ya. Dan yes, aku mengucapkan, Raisa juga mau ngucapin juga terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang udah
1: banget
0: mau request di Pro 2 Bukit Tinggi, baik itu melalui Instagram kita dan juga WhatsApp kita di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan ada satu terakhir lagu buat kamu yang bakal nemenin kamu di siang hari ini teman Pro 2 sebelum kita beralih ke acara selanjutnya. Itu ada Funtertainment yang bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai ke jam 1 siang nanti. Kira-kira ada lagu siapa nih Raisa?
1: Ini ada requestan dari Jennifer, request lagu OMG New Jeans.
0: Ah, New Jeans, yang mana ini New Jeans ini katanya sebentar lagi mau comeback ya.
1: Oh iya.
0: Tapi dia gak berlima, berempat, sayang
1: oh,
0: banget.
1: Oh iya, sayang banget.
0: Tapi kita gak tahu ya, kan mana tahu nanti ada sesuatu yang tiba-tiba, yang ada sesuatu yang suddenly gitu kan, kita gak tahu.
1: Surprise mungkin.
0: Iya, surprise benar, nanti kita tengok. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM.
1: Teman

0: Korannya koran.
1: Ketika langit koranya belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833

0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas.

0: pribumi, non-pribumi, tidak ada.
1: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
2: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
3: Jaga persatuan bangsa.
0: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
0: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Oke, teman-teman masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Untuk di jam 12 ini, seperti janji aku ada berada dalam acara Funtertainment di hari ini. Dan hari ini, teman Pro 2, aku bakal membahas sebuah... mungkin siapa yang kemarin sempat scrolling media sosial terus tiba-tiba nemu teaser dari For Revenge ini. Nah, banyak awalnya ngira itu cuma promo lagu baru biasa, tapi ternyata teaser ini bikin heboh nih teman Pro 2 ya, karena mengarah ke satu proyek yang gak main-main nih teman-teman. Jadi band rock alternatif asal Bandung ini dikabarkan bakal mengisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day Indonesia. Yeay, tepuk tangan dong. Jadi buat yang udah lama ngikutin perjalanan For Revenge, ini jelas jadi pencapaian yang luar biasa. Bayangin aja teman Pro 2, band yang dulu identik sama lagu-lagu yang galau dan juga emosional, sekarang namanya dikaitkan dengan salah satu franchise superhero terbesar di dunia teman Pro 2. Jadi lewat kanal YouTube resmi mereka bersama Sony Music Indonesia, ini muncul teaser yang memperlihatkan logo For Revenge dengan desain merupai laga laba-laba ya. Dan tentunya judul lagu yang diperkenalkan juga cukup baik, yaitu I Miss You Every Brand New Day. Dari judulnya aja udah terasa banget nih ciri khas For Revenge-nya ya, yang penuh rasa kehilangan dan juga kerinduan. Asik banget teman Pro 2 ya. Nah, kalau benar lagu ini menjadi soundtrack resmi film tersebut, tentu bakal jadi sejarah baru buat perjalanan musik mereka. Dan gak cuma dikenal di Indonesia, tapi juga punya peluang didengar jutaan penonton dari berbagai negara. Nah teman Pro 2, sepertinya ini bukan pertama kalinya ya musisi Indonesia punya hubungan dengan Spider-Man. Setelah ini kita bakal bahas nostalgia sedikit teman Pro 2, siapa aja sih musisi Indonesia yang pernah lebih dulu mengisi soundtrack film Sang Manusia Laba-Laba. Kita bahas nanti, so jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuma menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 di jam 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita masih tentang The Revenant dan juga single terbarunya untuk film Spider-Man nih. Nah, kalau ngomongin soundtrack Spider-Man di Indonesia teman Pro 2 ya, ternyata sejarahnya tuh udah cukup panjang loh teman-teman. Jadi di era film Spider-Man pertama ada band legendaris yang namanya Riff nih, yang dipercaya membawakan lagu berjudul Dunia. Jadi lagu ini cukup melekat dengan masa kejayaan rock Indonesia di awal tahun 2000-an ya teman Pro 2. Kemudian ada giliran ada lagu Edane yang hadir lewat lagu Cry Out yang karakter musiknya ini merupakan keras dan juga penuh energi dan ternyata ini cocok banget dengan nuansa aksi Peter Parker saat itu. Nah sekarang Estafet ini diteruskan oleh The Revenant ruang Pro 2. Menariknya lagi pilihan band kali ini justru berbeda. Jadi kalau sekarang kan, kalau sebelumnya kan didominasi hard rock ya, sekarang tuh dipilih adalah band alternatif rock dengan warna musik yang lebih jauh lebih emosional teman-teman. Dan juga nih, banyak yang menduga pemilihan ini bukan tanpa alasan. Jadi soalnya cerita Spider-Man Brand New Day sendiri kabarnya bakal lebih personal teman Pro 2. Dan Peter Parker sekarang hidup sendirian karena semua orang sudah melupakan identitasnya setelah kejadian di Spider-Man No Way Home. Jadi tema kehilangan, kesepian dan juga mencoba memulai hidup baru terasa sangat cocok banget dengan karakter lagu-lagu di The Revenant selama ini. Dan teman Pro 2, aku mau infoin juga ke teman Pro 2 informasi sholat zuhur di siang hari ini. Teman Pro 2 ada di jam 12.27. So, setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi guna mengikuti lagu-lagu bernuansa islami sebelum berkumandangnya seruan azan zuhur untuk di siang hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur hari ini. Dari RRI Bukit Tinggi, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Funtertainment Today hari ini, teman Pro 2 ya. Kita bahas bahasanya. Kalau melihat sinopsis resminya ya, ternyata lagu ini juga udah rilis teman Pro 2. Nah, jadi Spider-Man Brand New Day ini melanjutkan kehidupan Peter Parker setelah semua orang melupakan dirinya. Jadi gak ada lagi nih teman yang mengenal dia nih ya, teman Pro 2 ya. Gak ada lagi hubungan yang dulu dia miliki ya, sama pacarnya Zendaya itu. Nah, jadi Peter ini harus membangun kehidupan dari awal sambil tetap menjadi Spider-Man dan juga menghadapi ancaman baru yang jauh lebih kuat. Nah, di saat yang sama teman Pro 2, kekuatan Spider-Man juga mengalami perubahan yang cukup mengejutkan ya, dan juga mulai nih mengancam dirinya sendiri. Kalau dipikir-pikir teman Pro 2, cerita seperti ini memang dekat ya dengan tema yang sering banget dibawakan oleh For Revenge. Nah, tentunya lagu-lagu mereka juga banyak dibicarakan tentang kehilangan, rasa sepi bertahan setelah ditinggalkan, sampai belajar menerima kenyataan. Makanya teman Pro 2, banyak penggemar yang bilang kalau misalnya pemilihan For Revenge ini terasa pas banget deh pokoknya. Walaupun film penuh aksi dan juga aksi superhero, tetapi tetap ada sisi emosional yang kuat, dan juga itulah yang selama ini menjadi identitas musik mereka. Jadi judulnya itu I Miss You Every Brand New Day sendiri juga seperti menggambarkan seseorang yang terus merindukan masa lalu tetapi terus harus tetap menjalani hari yang baru. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, kita bakal bahas lagi terus, saya Cuni Pro 2 dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 kalau benar ya, dan lagu ini benar-benar terwujud gitu secara penuh dalam Spider-Man Brand New Day yang kemarin baru rilis tanggal 28 Juli ya 2006. Dan ini merupakan bukan cuma kemenangan buat For Heaven tapi juga buat industri musik Indonesia. Jadi semakin banyak musisi lokal yang dipercaya ya dan juga terlibat dalam proyek internasional, artinya kualitas karya musisi Indonesia juga semakin diakui. Dan apalagi sekarang akses musik dunia itu sudah mendunia banget lewat platform digital ya. Salah satunya lagunya yang muncul di film Hollywood bisa langsung didengarkan jutaan orang hanya dalam hitungan jam aja gitu. Dan buat For Heaven sendiri, ini menjadi bukti nyata bahwa konsisten berkarya bisa membawa mereka ke panggung yang jauh lebih besar lagi, dan mereka juga tetap mempertahankan identitas musiknya, tetap dekat dengan para pendengarnya, dan juga akhirnya mendapatkan kesempatan yang mungkin dulu hanya menjadi mimpi mereka. Dan sekarang tinggal kita tunggu bagaimana lagu I Miss You Every Brand New Day ya yang kemarin baru rilis, kalian udah dengar belum? Akan terdengar saat menemani penjalanan Peter Parker di layar lebar. Nah, siapa tahu nanti setelah ini akan semakin banyak lagi band di Indonesia yang dipercaya nih mengisi soundtrack film-film internasional. Dan tentu aja kita semua berharap karya musisi tanah air bisa semakin sering didengar oleh dunia. Dan teman Pro 2 adalah pembahasan kita dalam acara Fantertainment hari ini. Di kali ini teman Pro 2 edisi itu 29 Juli 2006. Jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu selama 1 jam. Dari jam 1 sampai ke jam 2 nanti. Terus saya cuni Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Dan kita di jam 1 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, kita udah berada dalam acara Pro 2 Sport untuk di hari ini. Dan welcome back lagi Teman Pro 2 di Pro 2 Sport bareng Emil di hari ini 29 Juli 2026 ya. Tempat kita ngebahas berbagai cerita menarik dari dunia olahraga, mulai dari prestasi atlet sampai perkembangan industri olahraga setiap harinya di Indonesia, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ngomongin sepak bola ya Teman Pro 2 ya, biasanya yang langsung kepikiran mungkin pasti pemain ya yang cetak gol, atau mungkin pelatihnya yang jago nyusun strategi, atau mungkin pertandingan yang bikin deg-degan nih. Tapi ternyata ada satu bagian penting yang sering luput dari perhatian, yaitu orang-orang yang bekerja di balik layar. Nah, baru-baru ini Teman Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga kita yaitu Erick Thohir, siapa sih yang gak tahu beliau ya, dan dia nih sekaligus sebagai ketua atau ketua umum dari PSSI ya, yang menghadiri pembukaan Garuda Academy Year 2 2006 di Jakarta. Dan tentunya akademi ini bukan tempat melatih pemain menjadi striker atau bek tangguh Teman Pro 2, melainkan mencetak tenaga profesional yang nantinya akan mengelola sepak bola Indonesia dengan standar internasional nih. Dalam sambutannya, Erick Thohir juga mengucapkan terima kasih banyak kepada FIFA yang terus mendukung perkembangan sepak bola Indonesia ya. Dan menurutnya, ini antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola memang luar biasa besar nih. Namun rasa cinta itu harus diimbangi dong dengan sistem yang kuat agar prestasi bisa terus berkembang. Karena faktanya, sepak bola modern itu bukan cuma tentang pertandingan selama 90 menit. Ada nih, proses panjang di balik sukses sebuah klub maupun tim nasional. Mulai dari manajemennya, pemasarannya, penyelenggaraan pertandingan, pengembangan akademi, hingga pengelolaan keuangan yang semuanya membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, jadi Teman Pro 2, kalau Indonesia ingin menjadi sepak bola yang kuat, yang dibangun itu bukan hanya kualitas pemainnya aja, tetapi juga kualitas orang-orang yang mengatur seluruh ekosistem sepak bola. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi, so jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di segmen yang kedua kali ini ya teman-teman, dalam kesempatan tersebut Erick Thohir ini ternyata berkali-kali menegaskan bahwasanya leadership ini merupakan fondasi utama dalam membangun sepak bola Indonesia. Dan menurutnya masyarakat juga memang sering nih hanya melihat pemain, pelatih dan juga hasil pertandingannya aja. Padahal semuanya ini nggak akan berjalan baik kalau misalnya organisasi di belakangnya tidak memiliki sistem yang jelas. Dan tentunya leadership dalam sepak bola bukan hanya soal menjadi ketua organisasi aja ya teman-teman. Ternyata leadership juga berarti kemampuan mengambil keputusan, membangun budaya kerjasama yang profesional, dan menjaga transparansi serta memastikan setiap program ini berjalan sesuai tujuan. Nah, kalau kita melihat negara-negara dengan sepak bola maju teman Pro 2 ya, seperti Jepang, Jerman, Inggris, ini mereka bukan hanya punya pemain hebat, tetapi mereka juga memiliki organisasi yang tertata ya. Tentunya kompetisi yang profesional juga, akademi yang berkembang, hingga sistem pembinaan yang konsisten selama bertahun-tahun. Dan Indonesia saat ini juga sedang bergerak nih ke arah sana nih teman Pro 2, mulai dari pembedahan kompetensi, kemudian ada pembangunan fasilitas latihan, kerjasama dengan FIFA, sampai hadirnya Garuda Academy sebagai tempat mencetak calon pemimpin baru di industri sepak bola. Dan karena pada akhirnya teman Pro 2, pemain hebat itu bisa lahir dari sistem yang hebat juga. Nah, kalau sistem ini sudah dibangun, tentu dibutuhkan generasi muda yang siap melanjutkan. Nah, kepada para peserta Garuda Academy, Erick Thohir ini memberikan tantangan khusus. Apa tantangannya kira-kira? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Pro 2 seperti di hari ini ya, teman-teman Pro 2. Jadi Garuda Academy Year 2 tahun ini diikuti oleh 105 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, teman Pro 2. Jadi mereka ini bukan sedang belajar menjadi pesepak bola profesional ya, melainkan mempersiapkan diri menjadi bagian dari industri sepak bola modern nih teman-teman. Dan tentunya Erick Thohir juga mengatakan bahwa para peserta adalah masa depan sepak bola Indonesia. Dan tentunya ia juga berharap nih mereka nggak sekedar mencari pekerjaan di industri olahraga aja, tetapi juga benar-benar membawa perubahan. Dan menurut Erick Thohir juga sendiri ya, setiap keputusan yang diambil ini nantinya harus memiliki nilai dan juga memberikan manfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, masyarakat, bahkan bangsa, teman Pro 2. Dan ternyata dia juga mengingatkan ya, agar fondasi yang sedang dibangun sekarang jangan sampai mengalami kemunduran di masa depan. Dan tentunya peserta dari Garuda Academy nantinya ini akan mempelajari banyak hal, mulai dari pengelolaan organisasi sepak bola, ada marketingnya juga, pengembangan identitas klub bola dan juga federasi, penyelenggaraan event olahraga, hingga berbagai aspek bisnis dalam sepak bola modern. Artinya apa, teman Pro 2? Artinya di sini peluang berkarir di dunia sepak bola sekarang jauh lebih luas lagi. Bukan hanya kayak menjadi pemain aja, teman Pro 2, tetapi juga menjadi event organizer olahraga, analisis bisnis, manajer klub, marketing olahraga, hingga pengelolaan kompetensi. Dan tentunya sepak bola sekarang ini udah berkembang menjadi industri bernilai besar, teman Pro 2 ya. Nah, di segmen berikutnya nanti yang di terakhir kita bakal bahas kenapa pendidikan seperti Garuda Academy bisa menjadi investasi penting bagi masa depan olahraga Indonesia. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Perbendaharaan rasa kopi khas Indonesia sangat beragam. Setelah dulu populernya kopi luwak di tengah masyarakat, kini ada lagi kopi kawa daun yang beranjak naik. Dari namanya yang begitu kental akan nilai tradisi dan kesederhanaan membuat banyak orang penasaran akan cita rasa dan sejarah dari kopi kawa ini. Kawa artinya kopi. Dari bahasa Arab, kahwah. Daun sendiri dari bahasa Indonesia. Jadi, kawa daun adalah minuman yang dibuat dari seduhan daun kopi. Seperti teh yang diseduh dengan air panas dan bukan dari bijinya, cara menikmatinya juga terbilang unik, yakni menggunakan tempurung atau batok kelapa, yang biasanya satu paket dengan gorengan. Sambil bersila di atas balai-balai bambu seraya dihembus angin sepoi-sepoi dingin pegunungan, sungguh kenikmatan tak terkira bagi penggemarnya. Tidak hanya menjanjikan cita rasa yang enak, namun kopi kawa daun juga menawarkan banyak khasiat bagi kesehatan.
1: Saya sudah mencoba dan nikmati, itu enak sekali, membuat badan segar. Dan kalau saya lihat dari bentuk minuman itu, dia bening, tapi terasa membuat tubuh saya jadi enak, ringan.
0: Warna gelap dari kawa daun ini sendiri menggambarkan jelas sejarah kelamnya zaman dahulu, khususnya bagi orang Minang. Bermula dari keinginan Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk menerapkan tanam paksa kopi di ranah Minang pada tahun 1840 menyusul keberhasilan di tanah Jawa 10 tahun sebelumnya. Kopi adalah komoditi bernilai tinggi di Eropa, sehingga keuntungan yang diraup sungguh luar biasa bagi Belanda. Akibat harganya yang tinggi itu, semua biji kopi harus diserahkan ke gudang kopi alias Kafi Pakuis, tanpa boleh tercecer sebiji pun. Lalu muncul sebutan Pakuih Kopi bagi pegawai pribumi yang menguras gudang kopi ini dan mereka terciprat ikut menjadi kaya. Tapi malang bagi masyarakat kebanyakan. Mereka hanya boleh menanam saja tanpa boleh mencicipi rasa minuman kopi yang diolah dari bijinya. Kopi adalah minuman para dewa yang tak terjangkau tangan. Tapi tak kayu janjang di kapiang, tak ameh bungka di asah. Timbullah ide kreatif untuk membuat minuman yang menyeduh daunnya. Demi bisa mencicipi rasa kopi yang harum itu, dipastikan bahwa ide ini muncul terinspirasi dari cara mengolah daun teh menjadi minuman. Bangsa Belanda yang mengetahui hal ini menyebutnya Melayu kopi daun karena mereka meminum minuman kawa daun ini. Pastinya rasa daun kopi tidak sama dengan biji kopi. Tapi setidaknya ada bau-bau kopinya juga. Kelat-kelat sedikit tidak apalah. Mungkin begitu pandangan masyarakat saat itu. Penderitaan ini baru berakhir pada tahun 1908 ketika tanam paksa kopi diganti dengan penerapan belasting atau pajak. Namun tradisi minum air daun kopi ternyata tidak ikut berhenti, yang mungkin karena sudah berlangsung lebih dari 60 tahun. Sebelum diseduh, daun kopi diasapi dulu sampai kering. Proses ini memakan waktu kurang lebih 12 jam. Setelah itu, baru disiram dengan air panas di dalam tabung bambu. Selanjutnya ditambahkan gula saka dan kayu manis sebagai pemanis dan jadilah setempurung kopi kawa daun. Proses pengasapan daun kopi ini terekam dalam sebuah potret koleksi Tropen Museum. Beberapa orang ibu sedang bakalumun asok mengasapi daun kopi. Di belakang mereka didirikan tikar sebagai penghalang angin. Tentu saja karena mereka tidak mengharapkan api menyala dan membakar daun-daun kopi itu. Kalau daunnya sudah berbunyi gemerisik, artinya proses pengasapan sudah selesai, lalu siap untuk diolah selanjutnya. Dalam proses perebusan sendiri, membutuhkan waktu selama 1 jam, yang menurut Indra, salah seorang pembuat kopi kawa daun, akan menyebabkan seluruh khasiat dari daun itu keluar.
2: Artinya semua khasiat yang ada di dalam daun kopi, nah dengan 1 jam proses semuanya keluar, khasiatnya nanti.
0: Warung kopi kawa daun belakangan ini marak muncul di wilayah Sumatera Barat. Jika menelusuri kota Padang, warung ini pasti mudah ditemui di setiap sudut kota. Apalagi jika menelusuri perjalanan dari Batu Sangkar menuju kota Bukit Tinggi yang berhawa sejuk. Lebih banyak lagi warung serupa yang ditemui. Sementara itu, jika menelusuri perjalanan dari kota Bukit Tinggi menuju kota Payakumbuh, warung yang sama juga mudah ditemui. Bedanya, warung-warung ini menampilkan olahan kopi kawa daun dalam bentuk modern. Baik itu yang sudah dicampur dengan susu atau dipadu dengan teh talua, minuman khas Sumatera Barat.
3: Kalau rasanya kawa daun itu kerasa banget ya. Rasa jadi, apalagi ditambahin susu jadi sedap jadi.
4: Rasanya gurih kali itu. Kalau terasa aromanya harum. Enak kita minum, itulah ciri khas minuman alami gitu.
0: Pendengar, itulah kopi kawa khas ranah Minang, Sumatera Barat. Tak hanya nikmat, tetapi juga syarat akan nilai sejarah perjuangan bangsa.

Pro 2 Sport di hari ini teman Pro 2 ya. Dan tentunya harapannya tentu sederhana tapi sangat besar dampaknya. Indonesia nggak jadi hanya memiliki pemain hebat aja di lapangan, tapi juga memiliki pemimpin, manajer dan juga profesional olahraga yang mampu membawa sepak bola nasional semakin maju dan mampu bersaing di tingkat dunia. Karena sepak bola itu bukan hanya soal mencetak gol, tetapi juga tentang membangun sistem yang kuat agar prestasi bisa bertahan dalam jangka panjang. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sport. Selain ini bakal ada asiknya bisnis yang bakal nemenin kamu dari jam 2 sampai ke jam 3. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
0: Intermezzo.
2: Sih kamu itu selalu terlambat terus.
3: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi ya teman-teman di Pro 2 RR Bukit Tinggi tentunya. Dan di jam 2 ini, di jam 2 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kita udah berada dalam acara Asiknya Bisnis untuk hari ini. Dan untuk Asiknya Bisnis kali ini, teman Pro 2, kita bakal ngebahas seputar dunia bisnis ya, teman Pro 2 ya. Tempatnya ngobrol santai soal dunia bisnis, usaha konten, sampai strategi marketing. Yang mana ini bakalan relate banget buat anak-anak zaman-zaman sekarang, teman Pro 2 ya. Nah, kalau dulu orang jualan itu cuma butuh spanduk sama brosur aja gak sih, teman-teman? Iya kan? Nah, sekarang itu persaingannya udah pindah ke layar HP nih, teman Pro 2. Nah, masalahnya ini ya, perhatian orang tuh sekarang ini super singkat banget. Bahkan banyak penelitian pemasaran digital ini menunjukkan bahwasannya kalau seseorang memutuskan mau lanjut nonton atau scroll, itu dalam hitungan beberapa detik aja gitu. Makanya muncul istilah yang namanya hook ya. Jadi hook itu ibarat kayak kail, tugasnya ya cuma satu, nangkep perhatian orang supaya mereka berhenti scroll. Nah, kenapa sih ini penting teman Pro 2? Karena otak manusia tuh memang suka sesuatu yang baru. Jadi dalam psikologi ada konsep yang disebut dengan novelty effect. Jadi saat kita melakukan sesuatu yang tidak biasa, otak ini langsung kayak memberikan sinyal, ini apa ya gitu. Makanya video yang dibuka dengan kalimat seperti ini misalnya kayak, pernah gak sih kamu sadar kalau bla bla bla bla misal, atau 90% UMKM melakukan kesalahan ini. Nah itu dia, langsung bikin penasaran kan. Jadi hook sebenarnya itu bukan cuma soal kata-kata, bisa juga lewat visual. Misalnya nih, tiba-tiba ada barang jatuh, ada ekspresi kaget, atau mungkin ada angka besar muncul gitu, atau langsung memperlihatkan hasil akhir. Jadi misalnya video masak yang langsung memperlihatkan makanan jadi sebelum proses memasaknya. Semua itu memancing rasa ingin tahu ya. Nah, buat pembisnis sama Pro 2, hook ini bukan berarti harus lebay atau mungkin kayak bikin clickbait gitu ya istilahnya ya. Justru hook yang baik adalah yang sesuai dengan isi videonya. Kalau hooknya menjanjikan sesuatu tapi isi videonya itu nggak sesuai, ya orang malah kayak kehilangan kepercayaan terhadap brand kita, teman Pro 2. Jadi ingatlah ya teman Pro 2 ya, orang beli bukan karena mereka melihat video kita. Mereka itu membeli karena mereka mau berhenti menonton video lain dan juga memberi perhatian ke video kita. Nah, setelah tahu kenapa sih hook ini penting, pertanyaan sekarangnya adalah kenapa sih manusia tuh kayak gampang banget penasaran gitu. Nah, di saat berikutnya kita bakal ngobrolin soal rasa penasaran yang ternyata ini bisa jadi senjata paling ampuh dalam video marketing. Nanti kita bakal bahas terus saja, stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye iki, Bray?
3: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Prodo. Welcome back teman Prodo ya di Asingnya Bisnis di jam 2 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kalau tadi kita ngomongin hook, sekarang kita bakal bahas psikologinya yang bikin hook ini berhasil gitu. Ada yang namanya istilahnya curiosity gap atau celah rasa penasaran nih. Jadi teman Prodo ya, manusia itu kan nggak suka ya informasi yang setengah-setengah ya. Misalnya kita dengar kalimat, ada satu kesalahan yang bikin jualanmu sepi, bla bla bla bla bla. Pasti muncul perasaan nih teman Prodo. Kesalahan apa tuh kalau boleh tahu ya? Nah, jadi selama pertanyaan itu belum dijawab, otak itu akan terus mencari jawabannya. Makanya nih, banyak video TikTok atau Reels yang sukses karena membuka cerita tanpa langsung memberi jawaban. Contohnya nih, aku hampir kehilangan pelanggan gara-gara satu chat ini. Wah, modal atau mungkin kayak satu lagi nih. Modalku cuma 100.000 tapi hasilnya bikin kaget. Wah, ini dia. Jadi kalimat seperti ini bukan sekedar menarik teman Prodo, tapi juga memancing otak untuk tetap bertahan sampai akhir. Jadi selain penasaran ya, manusia itu juga punya rasa apa ya istilahnya? Rasa takut gitu, takut kehilangan atau mungkin fear of missing out atau FOMO tadi teman Prodo. Misalnya nih, kalau kamu masih promosiin begini di 2026, siap-siap kalah saing gitu judulnya. Kalau misalnya seperti ini membuat orang berpikir kayak, wah jangan-jangan aku masih melakukannya gitu. Tapi perlu diingat teman Prodo, jangan berlebihan ya. Jadi jangan terlalu berlebihan, karena kalau semua video isinya menakut-nakuti atau terlalu bombastis ya, audiensnya lama-lama kebal nih, juga jengkel ya kadang-kadang. Justru yang paling efektif itu teman Prodo, ini membuat penasaran lalu memberikan solusi yang benar-benar bermanfaat. Karena memang tujuan marketing itu bukan sekedar viral, tetapi tujuannya akhirnya itu adalah tetap membangun kepercayaan. Nah, kalau rasa penasaran berhasil bikin orang berhenti scrolling ya, ternyata masih ada loh satu psikologi lagi yang gak kalah kuat, yaitu emosi. Kenapa video yang bikin kita senyum, sedih, dan nostalgia justru lebih gampang diinget? Nanti kita bahas setelah ini teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
3: Oh, ini toh video
4: guys, film. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
5: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
6: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Intermezzo.
9: Halo Tia.
8: Hai juga Rob.
9: Apa bedanya sarung dan kotak?
8: Sarung dan kotak, apa bedanya
9: pikir,
8: ya?
9: Pikir dulu. Saya kasih waktu.
8: Kalau sarung itu... ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
9: Iya, udah kejawab. Tapi yang lengkapnya gini nih.
8: Apa tuh?
9: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Ya? Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
8: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
10: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo. Kita masih di asiknya bisnis tapi udah the middle of segment teman Prodo ya di hari ini. Dan teman Prodo, pernah enggak sih kalian tuh nonton iklan yang produknya lupa tapi ceritanya masih ingat sampai sekarang? Ada enggak? Nah, itu dia yang namanya kekuatan emosi teman Prodo. Jadi dalam dunia marketing ada ungkapan, yaitu ini ungkapannya. People buy with emotion and justify with logic. Jadi ada artinya ini keputusan membeli sering dimulai dari perasaan, baru kemudian dicari alasan logisnya. Dan teman Prodo, makanya banyak nih brand sekarang gak langsung jual produk mereka ya. Jadi mereka ini jual cerita, jual pengalaman, jual perasaan juga ya. Misalnya coffee shop nih, bukan cuma jual kopi aja, tapi juga menjual suasana kerja yang nyaman. Dan tentunya brand skincare juga pernah nih teman Prodo ya. Kemudian ada juga yang ini, bentar. Menjual suasana yang kerja yang nyaman. Brand skincare bukan cuma jual serum tetapi juga menjual rasa percaya diri. Brand fashion juga nih bukan cuma menjual baju tetapi juga menjual identitas. Dalam video marketing, emosi itu bisa dibangun lewat banyak cara, lewat musik, ekspresi wajah, hingga lainnya ya teman Pro 2. So teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
3: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tomo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu dia lagunya siapa tadi? Tarot ya. Lagunya Tarot. Kok lagunya Tarot? Lagunya Fizz yang judulnya Tarot gitu. Dan Tomo Pro 2, kita udah sampai di segmen yang terakhir di Asiknya Bisnis kali ini, Tomo Pro 2 ya. Nah, pertanyaan aku sekarang, Tomo Pro 2, gimana sih kalau misalnya aku nih mau bikin hook yang bagus? Nah, ada beberapa prinsip yang sederhana ternyata. Yang pertama, mulai dari masalah yang benar-benar dialami target audiens. Misalnya nih, contohnya kayak gini ya, kamu di depan kamera gitu, terus tiba-tiba ngomong, kenapa sih kontenmu sepi padahal upload tiap hari gitu. Nah, kalau memang itu masalah mereka, otomatis kayak mereka ini bakal tertarik gitu, teman Pro 2. Yang kedua, coba kasih janji yang realistis. Jangan bilang kayak dijamin kaya dalam sehari, atau mungkin kaya dengan mengikuti hal-hal berikut, atau mungkin kayak dengan gesek kartu kamu bisa dapat paket unlimited. Enggak ya, teman Pro 2, enggak kayak gitu ya. Jadi lebih baik kayak gini, teman Bro. Tiga hal sederhana yang bikin video kamu lebih banyak ditonton. Nah, kayak gitu nih salah satu bentuknya. Nah, yang ketiga, segera buktikan ya. Jadi begitu orang berhenti scrolling ya, langsung masuk ke isi utamanya gitu. Jadi jangan kayak terlalu muter-muter terlalu lama gitu, teman Bro. Jadi karena memang kalau terlalu lama, mereka akan kembali scroll nih, akan nyari video lainnya nih. Yang keempat, selalu akhiri dengan nilai. Entah itu tips baru, insight, atau mungkin solusi yang bisa langsung dipraktekin, teman Pro 2. Dengan begitu, teman Pro 2, ya, audiens ini merasa kayak waktunya nggak terbuang sia-sia. Yang paling penting, jangan hanya nge-review atau ngejar view aja. Jadi view ini memang menyenangkan, tetapi pelanggan yang percaya akan membawa dampak yang jauh lebih besar untuk bisnis dalam jangka panjang. Jadi teman Pro 2, jadi mulai sekarang kalau misalnya bikin video promosi, jangan cuma mikir kayak gimana sih bisa viral, gimana sih biar bisa view-nya banyak, tapi pikirkan juga gimana caranya dalam 3 detik pertama orang merasa video ini memang buat untuk mereka gitu, memang dibuat untuk mereka. Karena memang di era digital, teman Pro 2, perhatian itu adalah pintu masuk kita, tapi kepercayaan adalah alasan pelanggan tetap kembali. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asiknya Bisnis. Dan aku juga mau pamit dari ruang dengar kamu, karena setelah ini bakal ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sore nanti sampai ke jam 8 malam nanti, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, sekali lagi thank you so much sudah nemenin aku selama 5 jam ini, teman Pro 2, dari jam 10 tadi sampai ke jam 3 sore ini. Dan sampai jumpa lagi bareng aku Emil besok, teman Pro 2 ya, di Spada. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. See you and bye-bye.

0: Pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut di sore ceria hari ini. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya, teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari Nam Kong Min dan Jin Ah Rum yang resmi menjadi orang tua setelah kelahiran putra pertama mereka. Kabar tersebut diumumkan agensi NKM Film melalui pernyataan resmi kepada publik media pada Senin 27 Juli 2026. NKM Film menyatakan pasangan itu telah menyambut seorang putra tanpa mengungkap rincian tambahan mengenai kelahiran. Agensi menjelaskan urusan tersebut bersifat pribadi, sehingga informasi lebih lanjut sulit disampaikan kepada publik saat ini. Beralih ke berita kedua, pelatih AC Milan Ruben Amorim menetapkan skuad terbaiknya untuk tur pramusim 2026. Rossoneri dijadwalkan bertanding di Australia dan Indonesia. AC Milan menghadapi Inter Milan di Perth, Australia pada Rabu 5 Agustus mendatang, sebelum melawan Chelsea di Jakarta pada Sabtu 8 Agustus. Sebanyak 33 pemain mengikuti tur pramusim 2026. Last but not least, teman-teman Pro 2, pemerintah Australia menegaskan komitmennya mendukung transformasi pelayanan kesehatan primer di Indonesia melalui penguatan riset, inovasi, serta kemitraan lintas sektor. Dukungan itu disampaikan dalam Leimena Conference 2026 Indonesia Primary Healthcare Scientific Meeting di Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional Jakarta. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: penasaran.
1: 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2. Ya senang banget nih Uut kembali lagi buat menyapa kamu semua di ruang dengar hari ini di sore ceria edisi 29 Juli 2026. Dan seperti biasanya teman-teman Pro 2, di sore ceria kita bakal ada kebersamaannya 5 jam ya, tapi yang bareng Uut cuma 4 jam. Nanti di 1 jam terakhir kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta ya teman-teman Pro 2, tentunya kita bakal ngikutin music live chat dari pukul 19 sampai ke pukul 20 nanti. Dan teman-teman Pro 2, kalau kebersamaan bareng Uut itu kita mulai dengan program Minang Pride ya. Kita bakal ngobrol seputar dengan Minangkabau dari pukul 15 sampai ke pukul 16. Dan nanti dari pukul 16 sampai ke pukul 17.00 kita bakal ada program Insta ya, inspirasi kita yang bakal ngasih kamu motivasi ataupun juga bakal ngasih kamu inspirasi buat sore nanti. Kemudian setelah dari Insta, kita bakal ada program yang menghadirkan informasi-informasi ringan buat kamu. Kita bakal ngobrol hal yang ringan-ringan aja di Break Time dan juga Pro 2 Sunset. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang gak mau ketinggalan keseruan kita di sore hari ini, di sore ceria, makanya dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi. And anyway teman-teman Pro 2, kita udah di pukul 15 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini artinya kita udah ada di Minang Pride ya. Kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang ada di Minangkabau, mulai dari kebudayaan, kemudian adat istiadat gitu ya. Pokoknya segala hal yang berbau budaya Minangkabau. Tapi di sore ini Uut udah milih satu tema yang bakal kita obrolin teman-teman Pro 2. Mungkin teman-teman Pro 2 ada yang pernah mikir ya, pernah bertanya-tanya gitu, kenapa sih orang Minang itu gak boleh nikah sesuku gitu. Kayak apa sih alasannya, apa ada sesuatu di balik itu gitu. Nanti kita bakal obrolin ya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini, karena bakal ada Naikila dengan My Mind Gue.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuman menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Melik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Minang Pride ya, buat siang menjelang sore di hari ini teman-teman Pro2 di pukul 15:21 waktu Indonesia Barat. Kalau kita ngomongin seputar dengan budaya Minangkabau teman-teman Pro2, itu pasti banyak ya aturan adat yang masih dijaga sampai sekarang. Nah, salah satu yang paling sering dibahas itu bahkan sampai ke Genzi-Genzi itu pasti juga tahu dan aware banget ya, itu adalah larangan kawin sasuku. Nah, buat teman-teman Pro2 yang belum tahu, kawin sasuku itu maksudnya kita tuh nikah dengan orang yang berasal dari suku yang sama, teman-teman Pro2. Kan di Minangkabau tuh kan banyak ya suku-sukunya gitu. Jadi misalnya kamu sama pasangan kamu sama-sama sukunya Koto, kemudian Caniago, Piliang, atau suku-suku lainnya yang ada di Minangkabau ini gitu. Dan banyak ya teman-teman Pro2 yang mikir kalau kan cuma sesuku gitu, bukan saudara kandung, kenapa gak boleh ya kan. Nah, di adat Minangkabau teman-teman Pro2, orang yang satu suku itu dianggap masih berasal dari satu garis keturunan yang sama, alias keturunan ibu gitu. Soalnya kan sistem kekerabatan di Minangkabau itu kan matrilineal ya teman-teman Pro2, jadi garis keluarga itu ditarik dari pihak ibu. Nah, karena dianggap masih satu keluarga besar, menikah sesuku itu dipandang gak sesuai dengan aturan adat. Karena ya maksudnya kayak masih sanak-sanak kita lah ya, kayak gitu. Makanya teman-teman Pro2, larangan ini tuh bukan muncul karena iseng aja atau for no reason gitu loh, tapi memang udah jadi bagian dari sistem adat yang diwariskan secara turun-temurun kayak gitu. Nah teman-teman Pro2, kalau gitu ya, kalau emang udah diwariskan secara turun-temurun, jadi pertanyaannya sekarang, sejak kapan sih aturan ini mulai ada gitu ya? Pasti kita penasaran kan, kayak kapan nih mulainya, di tahun berapa gitu, kalau misalnya memang ada gitu ya kan. Jadi teman-teman Pro2, nanti kita bakal ngobrolin lagi ya, sejak kapan sih aturan larangan menikah sasuku ini muncul di Minangkabau gitu. Nanti kita bakal bahas dan kita bakal spill setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana teman-teman Pro2, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hit FM.
1: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Satu, dua, tiga.
6: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
5: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
6: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
5: Emang kamu ada izin?
6: Gak ada sih.
5: Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
6: Hah? Ngeri juga ya?
5: Iya.
6: Ya udah gak usah ditukar lah.
5: Hah?
6: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
5: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Lugia dengan memikat teman-teman Pro2 udah nganterin kita ke pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Nah, tadi Won sempat nanya ya teman-teman Pro2, sejak kapan sih larangan menikah sasuku ini mulai ada, teman-teman Pro2? Nah, kalau kita telusuri, larangan kawin sasuku ini berasal dari kesepakatan para penghulu di Minangkabau pada masa lalu. Nah, menurut cerita adat, para penghulu ini sepakat kalau orang yang berada dalam satu suku itu adalah badun sana atau bersaudara gitu ya. Dan kesepakatan itu kemudian dijadikan aturan adat yang berlaku untuk keturunan berikutnya gitu. Nah, tujuannya itu supaya hubungan antar suku tetap terjaga dan kemudian keluarga besar dari mereka itu bisa terus berkembang lewat ikatan dengan suku lain gitu. Jadi menikah dalam adat Minangkabau itu bukan cuma menyatukan dua orang aja, tapi juga menyambungkan hubungan antara dua keluarga besar, bahkan dua suku yang berbeda. Jadi makanya teman-teman Pro2 gak heran ya, pernikahan itu punya makna sosial yang cukup besar, bukan sekedar urusan pribadi. Jadi bayangin aja kalau misalnya kamu nikah sama orang yang satu suku sama kamu, ya keturunannya pasti bakal itu-itu aja gitu lah ya kan, maksudnya sukunya itu-itu aja alias gak berkembang kayak gitu. Nah, tapi teman-teman Pro2 banyak juga nih yang penasaran kalau secara agama itu gimana, kalau kita lihat dari sisi agamanya gitu, apakah sama juga aturannya? Nah, kalau kalian penasaran teman-teman Pro2, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolin tentang hal ini ya. Tapi kita dengerin dulu nih satu lagu dari Little Mix, Shout Out to My Ex.

sekedar aturan dalam berperilaku, tapi cerminan hati yang menghargai sesama. Nilai ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Di tengah dunia yang serba cepat, sopan santun menjadi pengingat pentingnya empati dan kepedulian. Senyum sederhana dan tutur kata yang baik mampu menghangatkan hubungan antar manusia. Dengan menjaga sopan santun, kita ikut menciptakan Indonesia yang lebih hangat dan lebih harmonis. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tetap lembut dalam sikap dan penuh rasa hormat kepada sesama.

Nah, teman-teman Produes, sebelum kita break dari Minang Pride ya, kalau dari sisi agama nih ya, larangan menikah sesama suku itu berlaku untuk hubungan mahram atau kerabat tertentu yang memang udah diatur. Jadi, larangan kawin sesuku di Minangkabau itu berasal dari aturan adat, bukan karena semua orang yang sesuku itu otomatis termasuk mahram menurut hukum Islam. Jadi, karena itu pembahasan soal kawin sesuku ini sering dibedakan antara perspektif adat dan perspektif agama. Itu dia teman-teman Produes pembahasan kita di Minang Pride, dan kita bakal break dulu ya, karena nanti tepat di pukul 15:50 waktu Indonesia Barat, kita bakal mendengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan sekitarnya. Namun sebelum itu teman-teman Produes, kita jelang dulu dengan lagu bernuansa islami. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Produes Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, tepat di pukul 15 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat. Allahu Akbar.

Kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan, ada baiknya kita melihat lagi langkah kita. Jangan-jangan kita nggak melangkah setapak pun. Karena kesalahan menuntun kita untuk pelajari kembali sesuatu yang terjadi. Nggak cuma itu, kesalahan juga memimpin kita untuk mengambil tindakan yang lebih baik. Lihatlah kesalahan apa adanya. Jauhkan prasangka, kesedihan, dan ratapan kalau kesalahan menimpa. Karena di balik kesalahan, selalu tersimpan kesempatan. Columbus melakukan kesalahan yang besar dalam perjalanannya mencari jalur ke India, yakni menemukan benua Amerika. Namun bertahun-tahun kemudian, jutaan orang mengikuti kesalahannya itu untuk menuai kemakmuran hidup mereka. Masihkah kita menganggapnya sebagai kesalahan?

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2 masih bareng Uut tentunya ya. Dan kita sudah ada di program berikutnya, bukan lagi di Binang Pride, tapi kita udah ada di Insta Inspirasi kita untuk sore hari ini. Nah, teman-teman Pro 2 di Insta ya, seperti biasa kita bakal ngobrolin tentang orang-orang yang bakal ngasih kita inspirasi buat sore hari ini ya. Dan pas banget karena masih hangat-hangatnya ya seseorang ini, jadi kita bakal ngobrolin tentang beliau aja ya. Ada Lamine Yamal. Nah, siapa yang gak kenal sama Lamine Yamal ya kan? Pemain yang bisa dibilang cukup outstanding nih di Piala Dunia 2026 kemarin. Bahkan sampai sekarang juga masih sering diperbincangkan gitu ya teman-teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin Lamine Yamal, yang langsung kepikiran tuh pasti kayak skillnya yang keren gitu ya kan. Umurnya juga masih muda, 19 tahun ya kan. Tapi dia udah jadi pemain penting buat Barcelona dan juga timnas Spanyol. Bahkan di Piala Dunia 2026 kemarin itu namanya makin dikenal setelah ikut membawa Spanyol jadi juara dunia. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, yang bikin banyak orang kagum itu bukan cuma skillnya di lapangan aja. Di luar lapangan, Yamal ini juga dikenal sebagai sosok yang gak ragu nih untuk nunjukin identitasnya sebagai seorang Muslim. Karena beberapa kali itu terlihat beliau ini berdoa sebelum pertandingan dan melakukan sujud syukur setelah meraih kemenangan, teman-teman Pro 2. Dan hal-hal sederhana kayak gitu itu justru bikin banyak orang ngerasa dia ini tetap jadi dirinya sendiri walaupun sekarang ada di panggung sepak bola dunia. Nah, buat banyak fans teman-teman Pro 2, Yamal ini bukan cuma contoh pemain muda yang berbakat aja, tapi juga seseorang yang tetap memegang nilai yang dia yakini di tengah sorotan publik. Nah, teman-teman Pro 2, selain soal karirnya, ada juga nih satu momen yang bikin nama Lamine Yamal ini semakin ramai dibahas di berbagai negara, kemudian juga di media sosial ya, jadi banyak dibahas gitu. Kira-kira ada apa nih dengan sosok Lamine Yamal ini? Nanti kita bakal spill teman-teman Pro 2 karena bakal ada satu lagu dulu dari Keisha Lefranca dengan Lukis hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih bareng Uut ya kita di Insta. Kita masih ngobrolin seputar dengan Lamine Yamal ini ya teman-teman Pro 2. Dan belum lama ini Lamine Yamal ini juga jadi perhatian karena secara terbuka dia menunjukkan solidaritas kepada rakyat Palestina. Dan tentunya momen ini terjadi saat parade kemenangan Barcelona usai menjuarai La Liga ya, walaupun udah beberapa waktu yang lalu deh gitu. Dan di tengah ribuan pendukung yang hadir, Yamal ini kelihatan mengibarkan bendera Palestina teman-teman Pro 2. Dan tentunya aksi tersebut juga langsung rame ya diperbincangkan di media internasional dan juga di media sosial. Ada yang ngasih dukungan, tapi ya namanya juga media sosial ya, pasti ada juga yang kritik gitu. Apapun tanggapan orang, satu hal yang jelas teman-teman Pro 2, tindakan dari Lamine Yamal ini menunjukkan bahwa seorang atlet itu juga bisa banget punya kepedulian terhadap isu kemanusiaan. Karena di era kayak sekarang, apa yang dilakukan seorang pemain di luar lapangan itu sering kali ikut jadi sorotan sebesar penampilannya waktu bertanding kayak gitu. Nah teman-teman Pro 2, ternyata aksi itu juga mendapat respon dari banyak orang di berbagai belahan dunia. Nah kira-kira gimana nih respon-respon orang ketika mengetahui kalau Lamine Yamal ini juga aware sama isu kayak gitu? Nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM。Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Dapat chat lowongan kerja, hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: teman-teman Produa, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Insta untuk sore hari ini ya. Tapi kalau dilihat-lihat nih, awannya di Kota Bukit Tinggi antara mau hujan dan tidak gitu ya teman-teman Pro 2. Di satu sisi ini ada yang mendung dan di sisi yang lain agak cerah gitu. Jadi buat kamu yang mau berkendara nih keluar rumah, nah hati-hati aja, jangan lupa bawa mantel ya biar nanti nggak kena hujan di jalanan. Dan teman-teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ngobrolin seputar dengan Lamin Yamal ya, yang tentunya akan memberikan kita nilai-nilai inspirasi buat sore hari ini. Nah, setelah momen di mana Lamin Yamal ini turut mengibarkan bendera Palestina gitu, tentunya banyak penggemar, aktivis ya, sampai ke tokoh masyarakat yang memberikan apresiasi nih terhadap keberanian Yamal untuk menyampaikan sikapnya. Kan kita sama-sama tahu ya teman-teman Pro 2, kalau di luar negeri itu masih banyak banget ya pro dan kontranya terhadap isu Palestina ini. Nah, di sisi lain teman-teman Pro 2, ada juga nih yang punya pandangan berbeda. Dan itu memang hal yang biasa ketika seseorang menyampaikan pendapat atau sikap di ruang publik. Apalagi ini udah isu global juga ya teman-teman Pro 2. Dan yang menarik, di jalur Gaza itu banyak warga Palestina yang diketahui mendukung timnas Spanyol selama Piala Dunia 2026. Salah satu alasannya itu adalah karena mereka merasa dekat nih dengan sikap solidaritas yang ditunjukkan sejumlah pihak di tim Spanyol gitu, termasuk yang diperlihatkan sama Lamin Yamal tadi. Dan tentunya hal ini juga menunjukkan kalau sepak bola itu kadang bukan cuma soal menang atau kalah aja ya teman Pro 2, tapi juga bisa membawa cerita yang lebih luas dari cuma sekedar pertandingan di lapangan. Nah teman-teman Pro 2, terakhir nih, nanti kita bakal spill apa sih yang bisa kita pelajari dari sosok Lamin Yamal ya. Masih muda, umur masih 19 tahun, karir di dunia sepak bola juga bisa dibilang cukup cerah ya gitu. Kemudian juga isu-isu yang diangkatnya juga bagus gitu loh, kayak dia tuh aware sama isu-isu yang lagi berkembang saat ini. Nah kira-kira tentunya ada sebuah nilai yang bisa kita pelajari dari Lamin Yamal ini. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, karena bakal ada If I Can Have You dari Shawn Mendes.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain? Weh, tolong laptop gua!

0: Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih bareng UU tentunya yang bakal setia nemenin kamu di sore ceria hari ini. Nah teman-teman Pro 2, sedikit lagi ya kita ngobrolin seputar dengan Lamine Yamal di Insta hari ini. Nah teman-teman Pro 2, jadi atlet kelas dunia itu pasti gak gampang banget ya kan? Karena kita tuh selalu menjadi sorotan publik. Apapun yang kita lakukan itu pasti langsung di notice gitu loh. Dan kayak semua gerak-gerik kita diperhatikan, semua ucapan itu bisa jadi berita ya kan, bahkan unggahan di media sosial pun itu bisa langsung dibahas sama banyak orang teman-teman Pro 2. Tapi dari sosok Lamine Yamal ini kita bisa lihat kalau dia ini tetap berusaha menjadi dirinya sendiri, jadi be himself gitulah ya kan. Dan dia terus berkembang sebagai pemain sepak bola dan dia tetap menjalankan keyakinannya sebagai seorang muslim ya kan. Dan dia juga memilih untuk menunjukkan sikap terhadap isu yang menurutnya itu penting banget, apalagi notabenenya dia ini merupakan seorang muslim gitu. Dan terlepas dari beragam pendapat yang muncul terkait dengan isu yang sempat diunggah sama Lamine Yamal ini gitu ya kan, kisah Yamal ini memperlihatkan bahwa seorang atlet muda itu bisa dikenal bukan cuma karena prestasinya aja, tapi juga karena nilai ya, dan juga prinsip yang dipegang sama seseorang tersebut. Nggak berlaku untuk Lamine Yamal aja, tapi untuk semua orang. Nah teman-teman Pro 2, kalau menurut kalian nih, apakah seorang atlet itu sebaiknya cukup fokus di lapangan atau wajar-wajar aja kalau mereka juga menyampaikan sikap terhadap isu-isu yang mereka anggap penting gitu? Nah menurut kalian gimana nih? Kalau menurut Uut ya pastinya itu penting juga ya teman-teman Pro 2, apalagi nih kayak atlet kan, itu mereka bisa dibilang kayak sebagai influencer juga gitu. Jadi penting banget buat mereka menunjukkan sikap yang memang benar-benar bijak dalam menghadapi sebuah isu. Jadi nggak cuma sibuk di lapangan aja, misalnya kalau pemain bola ya kan, nggak sibuk sama bola aja, tapi juga menjadi nilai plus kalau misalnya seseorang ini juga aware sama isu-isu yang lagi terjadi di dunia gitu, di internasional kayak gitu lah ya teman-teman Pro 2. So itu dia pembahasan kita di Insta ya, obrolan kita di Insta untuk sore hari ini. Dan tentunya nanti kita ketemu lagi di pukul 17 dengan program berikutnya teman-teman Pro 2, karena bakal ada program Break Time yang bakal ngasih kamu informasi-informasi ringan untuk sore hari ini. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, karena Uut bakal putarin beberapa lagu lagi nih untuk lagu-lagu pilihan di sore hari ini, bakal ada Hindia dengan Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah.
1: Kau

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

Balik lagi bareng teman-teman Pro 2. Kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Tentunya kita sudah berada di program berikutnya. Kalau tadi udah ada Minang Pride dan juga ada Insta yang nemenin kita sampai ke pukul 17. Dan sekarang kebersamaan kita dilanjutkan di program Break Time ya, yang tentunya bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan sampai ke pukul 18.00. Anyway, teman-teman Pro 2, di Break Time hari ini Wood mau bahas nih, mungkin sekarang lagi banyak yang sakit kali ya teman-teman Pro 2. Karena jujur di dekat-dekat rumah Uut, keluarga Uut, tetangga-tetangga Uut, atau kenalan-kenalan Uut itu juga lagi banyak yang sakit gitu. Gak tahu kenapa ya, kadang cuaca di Bukit Tinggi tuh panasnya panas banget, terus nih kayak udah mau sore terus tiba-tiba hujan deras kayak gitu. Dan kadang gak ada hujan sama sekali, dan bahkan sehari itu hujan terus gitu ya. Memang cuacanya gak menentu. Dan kadang pas lagi panas-panasnya ya teman-teman Pro 2, kita tuh kepikiran untuk, wah ini kayaknya minum es enak nih gitu ya kan. Pasti selalu kepengen dan tergoda untuk mengkonsumsi minuman yang dingin, pokoknya yang adem-adem gitu ya. Tapi teman-teman Pro 2, kalian pernah gak sih dibilang kayak, eh janganlah minum yang dingin-dingin kalau lagi panas-panas? Nah kayak gitu ya kan. Tapi kalau ngomongin sensasi, itu emang enak banget teman-teman Pro 2. Pas lagi panas-panasnya ya, terik-teriknya, minum es, wah seger sih memang. Dan tenggorokan pun langsung kayak adem gitu ya kan. Dan badan pun juga kayak ikut seger, itu yang at the moment gitu ya kan. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, tubuh kita itu punya reaksi yang gak banyak orang tahu gitu. Mungkin menurut kamu adem, tapi berbanding terbalik sama tubuh kamu. Menurut para ahli, waktu tubuh lagi kepanasan, terus tiba-tiba kamu siram nih sama air yang super dingin ya, air es, pembuluh darah di area mulut dan tenggorokan kamu tuh langsung menyempit teman-teman Pro 2. That's why ada sebagian orang yang malah ngerasa pusing sesaat setelah minum air es ya, itu yang namanya brain freeze. Bahkan buat orang-orang yang lambungnya sensitif, minuman yang terlalu dingin, nah itu juga bisa bikin perut mereka kerasa gak nyaman teman-teman Pro 2. So bukan berarti minum es itu dilarang ya, cuma tubuh kita itu ternyata butuh waktu untuk menyesuaikan perubahan suhu yang bisa dibilang cukup mendadak gitu ya kan. Karena ibaratnya tubuh kita ini lagi berada di situasi yang panas gitu, yang terik, tiba-tiba disiram sama air yang dingin banget, air es gitu. Nah teman-teman Pro 2, yang lebih bikin kaget lagi, ternyata minum es itu belum tentu bikin suhu tubuh kita langsung turun. Mungkin kita ngerasanya adem gitu ya, tapi pernah gak sih kalian mikir kayak, ini suhu tubuh aku beneran turun gak sih setelah aku minum es gitu? Nanti kita bakal bedah lagi, bedah gak tuh? Kita bakal spill lagi teman-teman Pro 2, dan bakal cari lebih dalam lagi fakta-fakta ini. Tapi setelah yang satu ini ya, karena bakal ada Yovie Widianto, Kim dan Neida dengan Kini.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: balik lagi teman-teman Pro2 ke pertanyaan kita tadi ya. Nah, misalnya nih kita minum es kandi saat cuaca lagi panas-panasnya. Terus pernah gak sih kita kepikiran apakah suhu tubuh kita itu langsung turun setelah kita minum es? Nah, jawabannya teman-teman Pro2, saat kita minum air dingin dan air itu masuk ke dalam tubuh kita gitu, memang mulut dan tenggorokan itu langsung kerasanya adem, sejuk gitu ya teman-teman Pro2. Tapi suhu inti tubuh kita tuh sebenarnya tetap dijaga di kisaran normal. Yang mana akibatnya tubuh ini malah bekerja buat menghangatkan lagi nih cairan dingin yang baru masuk tadi supaya sesuai dengan suhu tubuh. Yang mana artinya suhu tubuh itu tetap mengeluarkan energi untuk menyeimbangkan suhu tersebut, kayak gitu. Jadi walaupun kamu minum air dingin, yang masuk ke dalam tubuh kamu tuh gak bakal langsung dingin gitu loh, kayak harus diubah dulu sesuai dengan suhu normal tubuh kamu. Makanya rasa adem yang kita rasain itu lebih banyak terjadi di bagian mulut ya, dan juga di tenggorokan. Sementara badan itu belum tentu langsung kerasa lebih dingin setelah kamu mengkonsumsi minuman yang dingin, teman-teman Pro2. Jadi juga kamu jangan heran ya kalau misalnya kamu habis minum es, nah beberapa menit kemudian kamu tuh masih kayak ih masih panas kayak gitu ya kan. Nah teman-teman Pro2, ada satu lagi nih yang sering kejadian, kamu udah minum es banyak tapi malah masih haus kayak gitu, kayak nggak ada seger-segernya. Nah mungkin kalian pernah bertanya ya, kira-kira itu kenapa ya gitu, padahal kita udah banyak nih minum es gitu ya kan, ibaratnya udah satu cup es kita minum ya, air dingin, air es atau apapun yang dingin-dingin gitu ya kan, tapi tetap aja rasanya tuh kayak aduh aku nggak seger-seger, aku nggak ngerti ini salahnya di mana, kayak gitu ya kan. Dan mungkin teman-teman Pro2 pernah ada yang ngerasain itu, dan ini juga sering banget dialamin sama banyak orang gitu. Menurut penjelasan dari rri.co.id, teman-teman Pro2, kalau minuman dingin itu tinggi gula, rasa haus tuh justru bisa datang lebih cepat. Dan selain itu, suhu yang terlalu dingin itu juga bisa membuat proses penyerapan cairan di tubuh gak secepat yang kita bayangin. Yang mana akhirnya otak kita masih ngasih sinyal kalau tubuh butuh cairan lagi. Belum lagi nih kalau misalnya yang diminum itu isinya lebih banyak gulanya daripada airnya ya kan. Jadi kadang yang bikin segar itu bukan karena tubuh kita benar-benar kehidrasi, tapi karena sensasi dinginnya aja teman-teman Pro2. Makanya ketika kamu habis minum yang manis-manis, yang dingin-dingin, malah banyak yang nyari air putih lagi karena ngerasa kayak aduh dahaga aku nggak hilang nih, masih haus gitu-gitu ya kan. Nah teman-teman Pro2, kalau gitu sebenarnya minum yang paling pas cuaca lagi terik tuh minum kayak gimana ya kan, pasti kita mikir kayak nah kalau minum dingin aja tuh nggak mendinginkan suhu badan, terus aku mau minum apa dong biar badan aku sejuk gitu, pasti ada pertanyaan ya. Nanti kita bakal spill teman-teman Pro2 setelah yang satu ini, so tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya, nih cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong, transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Rajis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti, cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius konfliknya, tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin, yang di Bengkulu, yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya, dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman, kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya, artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan, predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, Sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalangi di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

Kedua, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2, jadi kalau misalnya cuaca lagi panas banget, memang wajar banget ya kita tuh pengen minuman yang dingin. Tapi para ahli itu justru lebih menyarankan air yang sejuk atau suhu ruang nih dibanding air yang benar-benar dingin kayak air es. Soalnya air dengan suhu sekitar 10-15 derajat Celcius atau air biasa ya, air yang suhu ruang, itu lebih mudah diserap sama tubuh kita tanpa bikin sistem pencernaan dan saraf kita itu kaget istilahnya, teman-teman Pro2. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah ya kalau kamu itu sesekali minum es. It's okay gitu ya. Tapi yang penting jangan langsung diteguk cepat-cepat nih setelah kepanasan ya. Misalnya kamu habis berjemur gitu lah ya kan. Apalagi nanti nih mau 17 Agustus upacara panas-panas ya kan. Terus selesai upacara langsung minum air es 2 cup. Nah jangan ya. Apalagi misalnya kalau kamu juga habis aktivitas berat. Nah itu jangan juga. Tolong kasih waktu juga buat tubuh kamu sebentar untuk beradaptasi. Nah, kemudian baru deh kamu bisa minumnya secara perlahan. Karena tujuan utama teman-teman Pro2 itu bukan cuma cari sensasi adem beberapa detik aja, tapi juga untuk memastikan tubuh kamu itu tetap terhidrasi dengan baik ya. Jadi jangan yang enaknya di mulut kamu aja ya, bisa jadi adem gitu, jadi dingin, tapi di tubuh kamu dia enggak bisa gitu, jadi jangan kayak gitu ya. Jadi teman-teman Pro2, itulah pembahasan kita ya di break time untuk sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 18 ya. Kita masih bakal menghadirkan informasi ringan buat nemenin kamu di sore ceria hari ini, tentunya di Pro2 Sunset. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu ya dari Pro 2 Sunset buat sore hari ini, karena untuk informasi azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 18:31 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita bakal bergabung dulu ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya. Kita akan jelang dengan lagu bernuansa Islami dan juga nanti bakal ada pengajian Al-Quran. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lu? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, sebelum kita bergabung ke Pro2 Jakarta, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari Badan Gizi Nasional akan memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau dapur program makan bergizi gratis di wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat intervensi gizi bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Beralih ke berita kedua, perayaan 20 tahun album debut Count Your Blessings milik grup musik deathcore atau metalcore asal Inggris Bring Me The Horizon melibatkan kontribusi dari dua seniman asal Indonesia. Mereka adalah ilustrator Dwiki K.A. asal Yogyakarta dan desainer grafis Yuda Kumbang Nugraha asal Bintan. Last but not least, teman-teman Pro2 datang dari Bukit Tinggi ya beritanya. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Ibnu Aziz akan memasukkan event Merdeka Trekking Festival 2026 ke dalam rangkaian agenda 1001 event yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Program unggulan 1001 event di Kota Bukit Tinggi adalah strategi pariwisata periode 2025 hingga 2030 yang menghadirkan ragam festival budaya, agenda olahraga, dan pameran ekonomi kreatif untuk menarik wisatawan serta memperkuat promosi lokal yang bertujuan memperkuat posisi Bukit Tinggi sebagai destinasi wisata budaya dan alam bertaraf internasional. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Podcast.
1: Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini, teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: powerful sekali suaranya nih teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Panasan. Powerful banget teman Pro 2. Semangat banget nih karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Teman Betul. Pro
0: 2. Album lo bertajuk apa sih men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda teman Pro 2. Yes. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi penyanyi asal mana sih Min? Asal Bandung? Asal Jakarta.
1: Jadi kalau mau dibilang aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya, karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Wah. Sama Aceh.
0: Nah ini buat RRI Padang ya dan juga RRI Aceh nih.
1: Iya.
0: Artis Anda.
1: Betul.
0: Banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir ya, di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon, lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan.
0: Oke.
1: Nah jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, Fo.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu inget yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh yang ini, ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek-trek
1: ya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-trek, bener inget aku yang inget ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi itu before aku nggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh. Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat gak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2006. Aku oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2006, aku lahir 94. Berarti 20
0: tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh disanya sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label, abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe-kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak apa-apa. Sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa.
0: Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Ya kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop.
1: Yang buka laptop tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku terus kayak kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lu ya?
1: Ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak halo aku gini kamu sekarang sama siapa ininya labelnya nggak ada kak aku bilang gitu sendiri aja sekarang ngamen gitu mau nggak saya orbitkan terus kayak kamu siapa kamu siapa gitu kan akhirnya kita kenal temenan ngobrol-ngobrol setahun kita cooking kayak kita mau ngapain ya gitu kan itu 2023 aku ingat 2022 ya lupa pokoknya segitu lah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita gue ngomong sama dia gini oke aku siap bikin single
0: oke kalau single dulu
1: berarti single dulu jadi judulnya tuh bukan jodoh ala mimpi apalagi pelukan terbaik sama pada buku bersujud itu semua di tahun 2024-2025
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Okay. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Ada. Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya
1: ya udah jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setia Arinirsen ya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2, masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Oh. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Bro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: toh.
0: Itu adalah bagian dari usaha dan doa, ya gak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan udah loyo-loyo ya kan, udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2, ini single andalannya di album Beda, ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya, kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat. Karena kalau nggak semangat, nggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one-sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi gak sepihak banget. Karena okay. Nih orang suka juga
0: Tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget jam.
1: Banyak pasti
0: nih, yang kayak begini nih.
1: Nah,
0: cewek gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah.
0: Okay.
1: Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya.
0: Gitu. Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu. Kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dia sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertanyaan kan ku rindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak ku lupain deh gitu.
0: Tapi masih
1: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Terus sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia lah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke. Okay. Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Ku rindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu atau pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu, jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak, tar dulu deh, tar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sudah? Cintanya sedalam itu.
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Dan akhirnya.
0: Sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Maksudnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad. Aku bilang gitu, aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin. Gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian. Apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagunya.
1: Enak kan? Enak. Ya semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan kiri, kanan. Jadi biar kiri, kayak kiri. Goyangin yoi, biar bahu dikit, bergantung.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong lah.
0: Cocok lah ya. Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizi Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya.
0: Iya.
1: Lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak.
1: Terus. Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya Okay lah, Kizi, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang nggak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: Right? No judul.
0: Oke. Okay.
1: Suka pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena nggak ada lirik Ungu.
0: Oke. Okay,
1: ya kan nggak ada lirik Ungu.
0: Nggak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu. Nah.
0: Itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Benar, ini berantem rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu lah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu ini udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizi memang emang Teh Meli.
0: Oke.
1: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Nah, gitu. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Dan kita benar-benar nggak make up, ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti.
1: Kuat ibu Anggi ini. Luar hebat. Biasa.
0: Hebat. Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Ya
0: kan, demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan lupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Yep.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cie.
0: Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Titi DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, segen, ya. Iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu, pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman, stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus?
1: Abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Mm-mm. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyumbatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Eh, Anggi, Mel. Kenal, ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Okay. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Okay. Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi udah bestian nih ya.
1: Tunggu.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie ini tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu.
0: Wow.
1: Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga kan.
0: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi bilang, ini Mel, lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon.
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng. Okay, ya kan? Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas, katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku aja, aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect yang gak, lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mam Bititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mam Bititi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mam Bititi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Marisa dari mana. Oke. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian. Okay. Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Oke, gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil beri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: berdua. Butuh tontonan yang gak cuma seru, tapi juga punya cerita yang relate banget sama hidup kamu? Yuk mampir ke Pro2 Box Office, tempat kita ngobrolin film, series, animasi, bahkan dokumenter. Tanpa gosip, tanpa drama yang gak penting. Yang dibahas, cerita yang nempel di hati. Yang nemenin, pastinya penyiar kece Pro2. Gas bareng setiap Rabu malam, jam 20 waktu Indonesia Barat, cuma di Pro2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM. Pro2 Box Office, info film yang seru cuma buat kamu.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai hai teman-teman Pro2, selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Jumpa lagi bareng siapa nih? Ada Robby Otaes di malam hari ini. Nemenin teman-teman Pro2 edisi 29 Juli 2026 ya teman-teman ya. Dan pastinya aku bakal nemenin teman-teman Pro2 sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. So guys, di malam hari ini bakal 4 jam kebersamaan kita di hari ini ya, sampai aku nganterin kamu ke tidur kamu. And anyway guys, tadi kita udah dengar promo dari Pro2 Box Office. So berarti kita bakal masuk ke Pro2 Box Office di pukul 20 hingga pukul 21 nanti. Nah, teman-teman Pro2 di Pro2 Box Office kali ini ya, tempat ngobrol seru seputar film-film yang lagi jadi perbincangan nih. Dan kali ini kita bakal bahas film Indonesia yang berjudul Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Dari judulnya aja film ini udah bisa dibilang bikin penasaran, sekaligus juga bakal mengundang pertanyaan kayak kenapa seorang anak sampai berpikiran seperti ini ya, andai ibu tidak menikah dengan ayah. Jadi teman-teman Pro2, film ini menceritakan tentang seorang Wulan yang mana ia adalah seorang ibu yang harus memikul hampir seluruh beban keluarga karena suaminya, Tio, ini tidak menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Wulan harus bekerja, mengurus rumah, membesarkan

Membesarkan anak-anak, bahkan menanggung beban masalah yang ditinggalkan suaminya. Yang menariknya dalam film ini, teman-teman, tidak hanya menyuguhkan konflik keluarga, tetapi nanti juga akan ada mengajak kita penonton membayangkan sebuah pertanyaan besar, kayak bagaimana ya hidup seorang perempuan jika ia memiliki kesempatan memilih jalan hidup yang berbeda. Dan dari pertanyaan itulah yang menjadi inti cerita dan membuat film ini terasa emosional sekaligus juga mengundang refleksi teman-teman Pro2. Kira-kira pesan apa nih yang sebenarnya ingin disampaikan dari film yang satu ini? Dari film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah? Kita bahas di segmen selanjutnya. So guys, stay tune dulu di Pro2 Bukit Tinggi ya, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kalau dulu, nongkrong identik sama duduk berjam-jam. Sekarang makin banyak anak muda yang pilih nongkrong sambil olahraga. Mulai dari komunitas lari pagi, badminton sore, sampai basket akhir pekan. Selain bikin badan lebih aktif, lingkungannya juga cenderung positif. Karena semua datang dengan tujuan yang sama. Berkembang jadi versi terbaik dari diri sendiri.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Ah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Pasti kamu sering mendengar, habis kehujanan langsung demam. Padahal itu nggak sepenuhnya benar. Demam biasanya terjadi karena infeksi virus atau bakteri, bukan karena air hujan itu sendiri. Tapi saat kehujanan, suhu tubuh bisa turun, membuat tubuh kedinginan dan daya tahan tubuh menurun sementara. Di kondisi itu, virus jadi lebih mudah masuk, apalagi kalau kamu lagi capek, kurang tidur, atau belum makan dengan baik. Selain itu, kebiasaan setelah hujan juga berpengaruh. Misalnya, tetap memakai baju yang basah, atau langsung kena AC tanpa menghangatkan tubuh. Jadi, bukan hujan yang bikin kita sakit, tapi bagaimana kondisi tubuh dan cara kita merespon setelahnya. Untuk tipsnya, segera keringkan badan, ganti pakaian, minum air hangat, dan istirahat cukup supaya imun tetap terjaga. Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai hai, halo teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi yuk. Yeah, kita masih di Pro 2 Box Office dan kita masih ngebahas tentang film tadi ya. Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Nah, teman-teman Pro 2, apa sih sebenarnya pesan yang disampaikan dari film ini ya? Nah, salah satu dari kekuatan film ini adalah keberaniannya mengangkat isu yang dekat banget dengan kehidupan banyak orang. Dan film yang satu ini juga memperlihatkan nih bagaimana beban rumah tangga ini bisa menjadi sangat berat ketika tanggung jawab keluarga tidak dijalankan secara seimbang. Tapi teman-teman, di sisi lain ya, penonton ini juga bakal diajak nih melihat bahwa setiap orang akan memiliki mimpi yang mungkin harus dikorbankan karena keadaan. Dan banyak banget juga yang menyebutkan ulasan kayak membahas film ini katanya cukup menyentuh karena konflik yang ditampilkan ini enggak dibuat berlebihan. Terus emosi penonton juga dibangun melalui kejadian-kejadian sederhana yang kayak mungkin terasa nyata banget dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi yang menariknya teman-teman dari film ini juga memunculkan diskusi. Nah, ada yang memuji mengenai pesan sosialnya, sementara ada juga yang menilai pengembangan karakter sang ayah ini masih bisa dibuat lebih kompleks lagi. Dan juga perbedaan pendapat inilah yang bakal membuat film ini menarik untuk dibicarakan setelah selesai ditonton. Nah, nanti kita bahas lagi nih, kita kulik lagi nih film ini di segmen terakhir sesaat lagi, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, di Pro 2 Box Office.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di Indonesia. Mereka bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga bisa menjadi inovator dalam bidang pertanian dan pangan. Di era digital seperti sekarang, anak muda dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien. Misalnya, melalui urban farming, hidroponik, atau pertanian berbasis aplikasi. Selain itu, generasi muda juga bisa membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi food waste. Semangat kreatif dan keberanian untuk mencoba hal baru membuat anak muda mampu menghadirkan solusi atas tantangan pangan. Jika peran ini terus dikembangkan, ketahanan pangan Indonesia akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

Jadwal sehat nggak harus ribet. Cukup rutinitas sederhana yang konsisten. Bangun sedikit lebih pagi untuk sarapan sehat dan beri waktu tubuh bergerak ringan. Minum air secara berkala supaya tetap bugar sepanjang hari. Catat hal yang membuatmu senang atau bercerita ke orang terpercaya bila pikiran penuh. Batasi screen time, terutama sebelum tidur, supaya mata dan kepala bisa istirahat. Ingat bahwa kesehatan fisik dan mental saling mempengaruhi. Rawat keduanya agar hidup terasa lebih ringan.

0: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day,
1: tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir di Pro 2 Box Office di malam hari ini ya. Nah, tadi kita udah ngebahas nih apa sih pesan dari film yang kita bahas ya. Anyway, film yang kita bahas itu adalah film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Kita lanjut teman-teman ya. Dan akhirnya film ini bukan hanya berbicara tentang seorang ibu ataupun juga seorang ayah. Tapi film ini mengingatkan kita nih bahwa keluarga yang sehat itu dibangun dari komunikasi, dibangun dari tanggung jawab dan juga saling mendukung tentunya. Ketika salah satu peran tidak berjalan, dampaknya ini bisa dirasakan oleh seluruh anggota yang ada. So, bagi kamu teman-teman Pro 2 yang suka drama keluarga dengan cerita yang realistis dan penuh pesan kehidupan, aku rasa film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah ini bisa jadi salah satu tontonan yang masuk ke watchlist kamu ya. Tapi jangan lupa siapin juga nanti tisu, karena ya, aku rasa ada beberapa adegan nanti yang cukup menguras emosi, sekaligus juga bakal ngajak kita-kitanya lebih menghargai perjuangan orang tua gitu. Oke, mungkin itu dulu guys, spill-spill tipis-tipisnya film di Pro 2 Box Office malam hari ini. Dan kita bakal tutup dulu Pro 2 Box Office-nya, karena sesaat lagi kita bakal gabung di program Story of the Day. Story of the Day menemani dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bisa request, kalian mau request boleh langsung gabung di WhatsApp-nya Pro 2 Bukit Tinggi di 0811-609-9480. Atau mungkin dari WhatsApp itu telepon juga boleh, atau dari DM Instagram juga boleh @pro2bukittinggi. Dan the last option, kalian bisa request by live TikTok-nya Pro 2 Bukit Tinggi di username Pro 2 Bukit Tinggi tentunya. Oke, okay? Aku tunggu requestan dari teman-teman Pro 2 masuk, dan kita break dulu dengan beberapa lagu di malam hari ini. And anyway, selamat malam Kamisan teman-teman yang malam Kamisan lagi jalan-jalan di luar, enjoy ya. Nah, tampaknya Bukit Tinggi sih aman sih cuacanya ya, soalnya tadi baru kelar hujannya. Dan buat teman-teman yang gak kemana-mana, yang di rumah aja, mungkin enak deh bareng Pro 2, bareng aku di malam hari ini. Kita malam Kamisannya mengudara gitu ya. Yaudah deh, gitu deh. Nanti kita lanjut ke Story of the Day ya. Kita break dulu dengan beberapa lagu. Kita dengerin dulu ada Juicy Lucy, Lukan, dan juga nanti ada The Last Forever by Lenny buat kamu. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Coba kamu bayangin, lagi di rumah atau lagi jalan bareng keluarga, terus terjadi situasi darurat dan semua harus evakuasi cepat. Pertanyaannya, kalau terpisah, ketemunya di mana? Kedengarannya emang sepele, tapi banyak orang yang belum pernah ngobrol soal titik kumpul dengan keluarganya. Padahal, punya rencana sederhana kayak gini bisa bikin situasi darurat jadi lebih terarah. Karena saat panik, yang paling dibutuhkan bukan cuma keberanian, tapi juga persiapan.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu.
1: Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Sobat sehat, jangan terkecoh ya dengan kemasan yang menarik dan rasa yang menyegarkan. Di balik satu gelas minuman bisa saja terdapat kandungan gula yang cukup tinggi. Karena itu, biasakan membaca informasi gizi sebelum membeli. Menjadi sehat bukan berarti tidak boleh menikmati minuman favorit, tetapi mengetahui batas dan memilih dengan bijak. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi investasi kesehatan di masa depan. Jadi, mulai sekarang, ayo lebih peduli dengan apa yang kita minum. Karena tubuh yang sehat bukan dibangun dalam sehari, tetapi dari pilihan-pilihan baik yang dilakukan setiap hari.

Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman dan perbedaan. Dapat disatukan dengan mengamalkan 5 nilai yang menjadi pondasinya. Nilai ketuhanan yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, di mana setiap penduduknya berhak memeluk agama yang diyakininya. Nilai kemanusiaan yang menyimbolkan kuatnya rasa keadilan dan sikap toleransi atas perbedaan. Nilai persatuan yang melambangkan kuatnya rasa untuk terus bersatu tanpa memandang segala perbedaan. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Dan nilai keadilan yang mengajarkan agar kita hidup tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, masih bersama aku Robby Oktaes dan kita masuk ke program selanjutnya di malam hari ini, ada Story of the Day. Nah teman-teman Pro 2, seperti biasa Story of the Day bakal nemenin kamu sampai 2 jam ke depan. Di Story of the Day ini kamu bisa request lagu, boleh telepon aku juga dari nomor teleponnya Pro 2 di 0811 6699480, boleh telepon seluler ataupun juga telepon dari WhatsApp ya teman-teman ya. Dan kalian bisa request lagu dari telepon, dari WhatsApp, dari TikTok Pro 2, soalnya lagi live juga, ataupun DM Instagram kita di @pro2bukittinggi juga. Seperti biasa, Story of the Day, tempat kita ngobrol tentang hal-hal yang simple ya guys ya, fenomena kehidupan yang mungkin sedang ataupun pernah kita alami ya. Nah teman-teman Pro 2, aku mau nanya sama teman-teman, pernah nggak sih kamu ngerasa kalau misalnya pasangan kamu, terus sahabat kamu, ataupun bahkan diri kamu sendiri berubah drastis saat kamu lagi mengalami yang namanya stres? Biasanya kayak kamu tuh sifatnya ramah, benar-benar friendly, tapi karena kamu lagi stres banget, kamu malah jadi kayak tiba-tiba benar-benar pendiam. Biasanya santai jadi gampang marah gitu. Terus kalau tadinya cerewet, tiba-tiba jadi kayak kalem, diam gitu guys. Pernah enggak sih kalian kayak gitu? Kalau aku sih jujur pernah ya teman-teman ya. Karena karena tadi tanda kutip lagi stres ya. Jadi bakal menutupi keaslian diri kita sebenarnya, jati diri kita seperti apa. Jadi kayak agak berubah gitu. Tapi teman-teman, ternyata menurut pembahasan mengenai ada nih 16 personalities, setiap orang itu memang punya cara yang berbeda-beda dalam menghadapi tekanan ataupun stres, terutama dalam hubungan. Ada yang mungkin membutuhkan waktu sendiri, ada mungkin yang ingin langsung ngobrol sama teman dekatnya, orang yang dipercayainya, dan ada juga yang justru mengalihkan stresnya dengan bercanda gitu. Dan perbedaan ini sering banget menimbulkan yang namanya salah paham. Nah makanya nih, belum tentu orang yang benar-benar ini gak peduli sama kamu, atau yang tiba-tiba berubah itu benar-benar udah berubah drastis, belum tentu teman-teman. Itu bisa jadi dia sedang mengalami atau menghadapi stres dengan caranya sendiri. Jadi dia tahu mengatasi stres yang dia alami gitu. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan ya, ih dia kok berubah sih, kok dia kayak gini ya, aduh udah kayaknya dia gak mau temenan sama aku deh, aduh kayaknya dia udah bosan deh, kayaknya dia udah di titik gak ada rasa lagi. Enggak guys ya, jadi jangan pernah cepat-cepat nyimpulin. Coba kamu pahami dulu nih bagaimana kepribadiannya dia bisa berubah seperti itu gitu ya. Dan yang perlu kita tahu itu adalah cara meresponnya. Kalau dia udah seperti ini, kita harus gimana nih? Kita harus lakuin apa nih? Karena kalau misalnya dia yang dulunya lagi extrovert, tiba-tiba introvert, berarti cara kita berkomunikasi pasti beda kan teman-teman ya. Dan nanti kita bakal bahas teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau request, boleh banget, yang mau request boleh langsung ya. Tadi udah pada masuk, tadi udah ada yang request High Five Pelangi, dan ada yang mau dengerin juga lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan. Ini udah aku masukin playlist. Gak tahu nih tadi siapa ya di Pro 2. Coba aku sapa-sapa dulu guys di Pro 2 live TikToknya. Banyak banget rame, ada kakak Sria selalu, ada kakak Friskano Firesti ya, ada kakak Sylvia Story, ada kakak Piau, ada kakak Suci Seputri, ada juga kakak Lisa, ada kakak Els, ada kakak Guanup 23, ada kakak Nana, ada kakak Flower, Sunflower, ada kakak Sastri Wahyudi, hai kakak, ada kakak Ayu Famaro, ada kakak Irmai, ada Sanik, ada Bina, ada Cahaya, ada Siti, ada Himawari, dan banyak lagi guys yang gak bisa aku sebutin satu-satu. Hai semuanya, welcome, selamat bergabung di Pro 2 Bukit Tinggi, enjoy bareng kita di Story of the Day ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman, kita dengerin dua lagu requestan teman-teman Pro 2, ada Tulus, Hati-hati di Jalan, dan juga bakal ada Wherever You Are dari One Ok Rock buat kamu. Yang mau request langsung gabung guys, langsung aja drop nama penyanyi dan juga judul lagunya. Lagunya lagu-lagu pop Indo dan pop barat ya, rilisnya 2020 ke atas. Oke, aku tunggu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Yo teman-teman, kita lanjut lagi di story of the day malam hari ini ya. Nah, teman-teman pro 2, orang yang dengan kepribadian yang lebih analitis ini biasanya akan fokus mencari solusi ketika menghadapi masalah. Dan mereka ini cenderung menarik diri sejenak agar dia bisa berpikir lebih jernih gitu teman-teman. Tapi sayangnya pasangan atau teman kita ini sering menganggap sikap itu sebagai tanda mereka mulai menjauh. Padahal sebenarnya enggak ya, sebenarnya enggak gitu. Tapi sebaliknya, ada juga nih orang-orang yang justru ingin langsung membicarakan semua hal saat sedang stres. Dan mereka merasa komunikasi itu adalah cara yang cepat, yang tepat juga untuk memperbaiki keadaan. Nah, makanya nih kita ada dua tipe nih yang ini bertemu ya. Konflik ini bisa muncul, yaitu merasa ditekan karena dipaksa bicara, sementara yang lainnya merasa diabaikan karena tidak mendapat respon gitu ya. Padahal gak ada salahnya, mereka hanya memiliki cara menghadapi tekanan yang berbeda. Jadi kalau mereka berubah sedikit, berubah tiba-tiba, bukan berarti dia udah gak sesuai dengan ekspektasi kamu. Enggak, mungkin dia lagi punya cara sendiri untuk, ya tadi, menghadapi stresnya. Anyway, tadi udah masuk telepon ya teman-teman ya. Mau teman-teman yang mau nelpon boleh ya teman-teman ya. Langsung di telepon dari WhatsApp kita di 0811-669-9480. Telepon seluler yang mau request langsung boleh malam hari ini. Boleh, kita tunggu ya teman-teman ya. Apakah ada nih yang masuk? Oke, langsung aja kita angkat di malam hari ini. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Ini sama Udaroni di Sopaduan.
0: Halo Udaroni, selamat malam. Apa kabar, dah?
1: Alhamdulillah, ini sama Robi.
0: Sama Robi, Daroni, betul sekali.
1: Gimana kabar Robi malam ini?
0: Gimana, dah?
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat, kabarnya bahagia, walaupun gak malam Kamisan.
1: Amin.
0: Oke, Daroni mau request lagu apa nih di malam hari ini, dah?
1: Lagunya apa yang baru, Ruby?
0: Lagu baru kita ini karena masih di akhir bulan, jadi belum ada, masih kayak yang kemarin-kemarin nih, dah. Palingan ya.
1: Ya.
0: Ada lagu Sabrina Leonor yang paling baru lah, selesai. Terus lagu cewek pasti ada ya?
1: Iya, cewek ya.
0: Oke, lagu Sabrina Leonor ada, Raisa juga ada juga Mika Tambayong, ada juga Vanessa Z, ada juga Agatha Chelsea di bulan 7 ini.
1: Yang mana yang bagus tuh?
0: Yang bagus, semuanya bagus sih dah, tapi aku boleh ke Sabrina Leonor mungkin.
1: Dari siapa? Anur?
0: Sabrina Leonor, dia pemenang pencarian bakat baru-baru ini juga.
1: Itu aja lah, apa-apa.
0: Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa nih, Daroni?
1: Ya, salam lah ke semua RI Perdua semuanya. Salam dari Daroni ya, di Sopaduan ya.
0: Siap.
1: Salam ke Erni Ribasub, Mani Basub, Bahandi Maniangin, Irar Pengangak Nilar Pambayan, Nyekman Siang Bukit Batabua.
0: Oke. Okay. Wahai
1: Bos Pano, Mr. Alf Padang Lua, Alung di Jambu Air. Pokoknya salamnya di Bungkus Rapi ya, semuanya Robinya.
0: Siap, Daroni.
1: Lagunya ada ya?
0: Ada dong, kita masukin langsung ya.
1: Ya, Robi putar di sana, didengar di sini ya.
0: Siap, dah. Ya. Terima kasih, dah.
1: Iya, sama-sama, Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman-teman dari Daroni ya, mau dengerin lagu terbaru. Tanya lagu baru-baru di bulan 7 ini ada siapa aja. Nah, kebetulan ada Sabrina Leonor dengan Selesai. Waduh, berhubung udah Roni ini nelpon ya guys ya, jadi kayaknya kita bakal langsung puterin aja gitu ya, 3 lagu berarti ya. Sabrina Leonor Selesai, ada juga Bayangan Cinta Yang Lalu Kim dan juga Nabila Takia, tadi udah ada yang request teman-teman berdua. Dan nanti juga bakal ada lagu yang lagi hits banget, MMG, main-main gue gitu ya, dari Nakila buat kamu. Wow, oke, tiga lagu kita gas geng ya. Enjoy the music teman-teman, Pro 2 tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, di Story of the Day, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ya, untuk nonton produk kita masuk di Story of the Day part kedua menemani sampai nanti pukul 23 dan kita bakal lanjut lagi requestan-requestan dari teman-teman pro 2 yang udah masuk ya. Thank you banget guys yang udah request ya. Tadi ada perunggu 33 kali dan kita bakal dengerin lanjut lagi nih teman-teman. Lagu dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Ini tadi siapa yang request? Udah lama banget, udah enggak tahu deh. Pokoknya tadi ada yang request, jadi aku udah masukin playlist juga. And then ada juga yang mau dengerin lagu Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Dan nanti disusul juga dengan Caleb G dengan Kebutuhan Hati. Tiga lagu di malam hari ini karena udah cukup malam banget teman-teman, udah waktunya istirahat. Jadi buat teman-teman yang sudah mengantuk, yang sudah ingin tidur, udah bisa rebahan sambil dengerin Pro 2. Siapa tahu lagu-lagu yang aku hadirkan di malam hari ini bisa mengantarkan kamu ke mimpi kamu, ke tidur kamu yang nyenyak. Dan enjoy the music bareng Pro 2 di Story of the Day malam ini.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kamu sadar nggak? Banyak produk lokal sekarang yang kualitasnya nggak kalah keren. Mulai dari makanan, kopi, skincare, sampai sepatu dan pakaian, semuanya terus berkembang dengan sentuhan kreativitas anak bangsa. Ketika kita mendukung produk yang diolah dan dikembangkan di dalam negeri, kita ikut membantu lahirnya lebih banyak peluang kerja dan juga inovasi. Jadi, bangga pakai karya Indonesia bukan cuma soal tren, tapi juga bentuk dukungan supaya produk lokal terus naik kelas. Karena karya terbaik nggak selalu datang dari luar negeri. Banyak juga yang lahir di tangan-tangan hebat di negeri sendiri.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
5: Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

Itu dia satu lagu dari Tulus, teman-teman Pro 2, Teh Hijau, requestan dari teman-teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi menghabiskan requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk. Akan ada tiga lagu yang menyusul, ada Enau dan juga Ariel Smada dengan sesi potret. Dan akan ada juga Astaga Bercanda dari Akbar Kalai dan juga Mingse. Dan juga nanti bakal ada Honey Bee by Olivia Rodrigo. Tetapi Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Banyak orang masih sering salah memahami disabilitas sebagai keterbatasan. Padahal, itu hanyalah cara berbeda dalam menjalani kehidupan. Setiap penyandang disabilitas memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang tidak bisa diukur dari kondisi fisik semata. Dalam banyak cerita, mereka justru menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan. Dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa berkembang dan berkontribusi secara setara di berbagai bidang. Teknologi dan akses yang semakin terbuka juga membantu banyak penyandang disabilitas untuk lebih mandiri. Yang dibutuhkan bukanlah rasa iba, tapi kesempatan dan ruang untuk membuktikan kemampuan mereka. Karena pada akhirnya, disabilitas bukanlah kelemahan, melainkan cara lain untuk menjadi hebat dengan versi yang berbeda.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Bye-bye.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat itu langsung ke posyandu sudah.
0: Resep-resep kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, enggak kerasa udah mau pukul 23 waktu Indonesia Barat dan itu artinya Story of the Day berakhir dulu sampai di sini. Dan setelah lagi bakal ada 1 jam kebersamaan kita di program Just Music dengan lagu-lagu pilihan spesial buat kamu dan bakal nganterin kamu ke mimpi kamu, ke tidur nyenyak kamu di malam hari ini. Dan kalau gitu teman-teman, kita break dulu ya dan kita masuk ke Just Music dan satu lagu terakhir dari siapa kayaknya? Dari Rizky Febian, Firasat Berbicara Untuk Kamu, mengakhiri Story of the Day dan masuk ke program Just Music di malam hari ini.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: FM。
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seni Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Di antara banyaknya lagu daerah Indonesia, ada satu yang selalu bikin tersenyum teringat masa kecil. O Ina Nikeke, dari Minahasa, Sulawesi Utara. Artinya, Oh Ibu Si Keke. Ceritanya tentang seorang anak yang curhat kepada ibunya, sedih karena baru saja dimarahi. Meski terdengar sederhana, maknanya begitu menyentuh. Kasih ibu tidak selalu diwujudkan dengan belayan lembut, namun seringkali lewat nasihat dan teguran yang membentuk keteguhan hati. Dengan irama ceria dan lirik yang gampang diingat, O Ina Nikeke tetap hidup di tengah kita, jadi pengingat bahwa budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi juga untuk terus dinyanyikan.

0: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Rabu di tanggal 29 Juli tahun 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi di pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Aku Robi pamit dari ruang dengar kamu. Selamat beristirahat, see you tomorrow and bye-bye guys.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Kamis 30 Juli tahun 2026. Semangat pagi, selamat pagi dan merdeka.

Halo, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Balik lagi bareng Emil di ruang dengar kamu untuk hari ini di Spada edisi 30 Juli 2026. Ya, dan akhirnya kita ketemu lagi di Spada teman Pro 2 ya. Setelah 6 harian lah ya kita gak ketemu di Spada. Dan akhirnya hari ini ketemu lagi kita di Spada teman Pro 2. Dan gimana nih, kalian udah pada bangun belum di pagi hari ini untuk wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya teman Pro 2? Udah pada bangun belum? Untuk prepare udah berangkat kerja atau mungkin berangkat sekolah atau mungkin berangkat kuliah ya di pagi hari ini? Dan semoga teman Pro 2 yang udah bangun di pagi hari ini didapatkan apa ya? Mendapatkan pahala kali ya, pahala, kemudian kesehatan juga yang melimpah, rezeki yang melimpah, maksud aku kesehatan yang tiada tara ya teman Pro 2. Pokoknya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa kita. Amin amin ya rabbal alamin teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di pada kali ini aku bakal nemenin kamu untuk edisi kali ini 30 Juli 2006 tentunya dalam beberapa jam ke depan dari jam 5 sampai ke jam 10 nanti teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, kita biasanya di pagi hari ini kita panasin dulu mesin kita di pagi hari ini dulu dengan jazz music ya. Dan tentunya di jazz music kali ini aku siapin lagu-lagu buat kamu khusus di pagi hari ini teman Pro 2 dari jam 5 ini, oke? Dan nanti juga bakal hadir pengajian Al-Quran dan juga lagu-lagu bernuansa islami teman Pro 2. Dan selanjutnya dari jam 6 sampai ke jam 7 aku bakal nemenin kamu dalam acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ini khusus dengan berbagai topik aku sampaikan ke teman-teman Pro 2 dari jam 6 sampai ke jam 9 nanti teman Pro 2 ya. Dan nanti dari jam 9 sampai ke jam 10 aku bakal nemenin kamu dengan acara Triple Noise ya. So teman Pro 2, itu aja, jangan kemana-mana dulu. Semoga makin sehat, semoga makin semangat ya di pagi hari ini. Pokoknya bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Jangan pindah channel dulu, jangan pindah channel, jangan pindah frekuensi dulu teman Pro 2. Tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi pokoknya ya. Dan kita bakal happy-happyan ya. Dan teman Pro 2, sesuai janji aku akan hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami. Dan juga aku mau hadirkan tilawah on air nih teman Pro 2. Dan untuk edisi kali ini kita akan hadirkan surat Quran surat Al-Baqarah ayat 221 sampai 226 yang dibacakan oleh Alia Fajrina dari Mansatu Bukit Tinggi. Itu dia teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap setuju di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fajrina, asal sekolah dari Iman 1 Kota Bukit Tinggi. Surat yang saya bacakan adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 sampai dengan 226.

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarinlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Selamat pagi teman Produa. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
4: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
5: Aduh, capek.
4: Dek?
5: Iya, Kak.
4: Hari ini memang benar-benar capek ya?
5: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
4: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
5: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
4: Kamu lagi cari kerja?
5: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
4: Oh, gitu.
5: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat kita mau Pro 2 tepat pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama-tama Pro 2 di pagi hari ini. Tim Indonesia meraih juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia Woodball ke-10 tahun 2026. Pasukan Merah Putih mengumpulkan total 4 emas dan juga 2 perak serta 1 perunggu di Malaysia. Selain itu, skuad Merah Putih berhasil merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori youth. Dan capaian kategori youth ini berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabet 1 medali emas tambahannya. Dan hasil kategori youth ini tersebut diraih Indonesia hanya menerjunkan sebanyak 2 orang atlet muda. Dan Indonesia berada di bawah Chinese Taipei Malaysia dan juga Hong Kong China pada ajang tersebut. Kita mulai ke informasi selanjutnya, Roma Pro 2 ya, BTS atau BTS ini mengumumkan keputusan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Award ke-69 pada tahun ini. Dan tentunya pengumuman tersebut juga disampaikan serentak oleh 7 anggota melalui akun media sosial masing-masing di Rabu 29 Juli 2026. Jadi membernya itu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan juga Jungkook ini membagikan pernyataan yang sama kepada para penggemar. Dan mereka juga menyatakan telah memutuskan tidak mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di ajang Grammy tahun ini. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, Rama Pro 2, berita membanggakan dari tanah air, yaitu sukses mencuri perhatian publik lewat lagu Rollerblade grup musik Nona. Ini kembali bersiap menyapa para pendengarnya melalui karya terbaru bertajuk Hong. Dan tentunya lewat cuplikan singkat atau teaser yang diunggah di akun media sosial resminya, grup ini menghadirkan visual unik berkonsep nostalgia era Y2K khas Indonesia. Dan tentunya salah satu elemen yang menjadi sorotan adalah kehadiran kendaraan umum angkutan kota atau angkot dengan plat nomor bertuliskan Nona. Dan tentunya peluncuran cuplikan video tersebut langsung menuai antusiasme tinggi dari para penggemar dan juga warganet. Dan tentunya ribuan komentar membanjiri unggahan tersebut menjelang perilisan resminya. Dan teman Pro 2, lagu Hong ini ternyata dijadwalkan rilis resmi di berbagai platform musik digital pada Jumat 31 Juli 2026. So teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Oke, itu baru dua lagu Tulus ya, yang judulnya Teh Hijau, yang mana ini lagu yang paling populer banget, yang baru banget dirilis oleh Tulus ya, teman produser di tahun ini. Dan mungkin buat kamu beberapa orang ada yang relate nih sama lirik-liriknya dari Teh Tulus, dari Teh Tulus gak tuh, Teh Hijau ya. Ini efek bagi kali ya teman produser ya. Gimana teman produser, kalian udah bangun belum di pagi hari ini? Ini welcome back lagi teman produser di Spada hari ini bareng Emil. Ya, di Produer di Bukit Tinggi tentunya kita bakal seru-seruan bareng di pagi hari ini di jam 6 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, teman Produer ya. Dan teman Produer, di pagi hari ini aku mau nanya dong ke kalian, kalian udah pada bangun belum? Udah pada sholat belum? Ayo dong, bangun dulu, sholat dulu ya. Pokoknya kita di hari ini, di pagi hari ini, kalau misalnya kalian bangun cepat, ayo dulukan ibadah. Kemudian nanti kalau misalnya mau mandi, ayo dimandikan dirinya gitu kan. Maksudnya itu mandi ya diri kalian gitu teman berdua. Kalau misalnya ada kegiatan di pagi hari ini, kalau belum ada di kegiatan di pagi hari ini, misalnya teman berdua boleh siap-siap untuk mau lari pagi di jam 6 ini juga good time gitu loh untuk kalian beraktivitas gitu teman produser ya. Walaupun kalian nanti berkeringat ya di cuaca yang dingin di Kota Bukit Tinggi teman produser ya. But it's fair enough gitu. Maksudnya kayak enggak terlalu berat untuk olahraga di pagi hari ini apalagi di Kota Bukit Tinggi teman produser ya. Dan teman-teman, selamat pagi ya. Selamat pagi buat kalian semuanya yang baru bangun dan juga dengerin aku di pagi hari ini. Gimana nih kabarnya ya? Semoga kalian sehat selalu dan juga semoga rezekinya dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Dan aku juga semoga paginya diawali dengan semangat dan juga hal-hal baik ya. Amin amin ya robbal alamin teman Produer. Masih bareng aku di Spada kali ini. Selamat pagi teman Produer, hanya di Produer Radio Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Produer, kalau misalnya kalian dengar kata persahabatan, best gitu ya, apa sih yang langsung kepikiran sama kalian teman produser? Mungkin sahabat yang selalu ada pas kita lagi seneng, atau justru yang tetap bertahan waktu lagi apa ya, pas kita nih lagi ada di titik paling bawah gitu. Nah teman produser, ternyata persahabatan itu punya makna yang jauh lebih besar dari sekedar punya teman nongkrong loh teman-teman. Jadi kita tahu sekarang tuh kan tanggal 30 Juli 2026 ya. Jadi setiap tanggal 30 Juli dunia itu memperingati Hari Persahabatan Internasional atau disebut dengan International Day of a Friendship. Jadi gak sembarangan teman produser ya, ada tanggalnya persahabatan ini. Jadi hari ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai pengingat bahwa persahabatan bisa menjadi salah satu cara paling sederhana untuk menciptakan perdamaian teman produser. Kenapa? Kenapa persahabatan nih? Ayo coba tebak. Kenapa jadi persahabatan ini ada harinya gitu? Jadi karena banyak konflik nih di dunia berawal dari rasa saling curiga ya, perbedaan budaya juga, perbedaan agama, suku, bahkan cara berpikir. Nah sementara persahabatan ini justru mengajarkan kita untuk saling mengenal, saling memahami, kemudian juga saling menghargai satu sama lain juga ya. Dan menariknya lagi teman produser, persahabatan ini gak mengenal batas. Jadi sekarang tuh kita tuh bisa punya teman dari berbagai daerah bahkan berbagai negara hanya lewat media sosial aja. Gak cuma medsos, ada juga komunitas game. Ah, game online ini termasuk salah satunya teman produser. Dan aku termasuk salah satu yang mana menjalin persahabatan melalui

Bye-bye. Dan sama bro dua, kalau tadi kita udah ngomongin kenapa sih hari ini diperingati secara internasional, sebentar lagi kita bakal bahas kenapa sih persahabatan ternyata punya dampak luar biasa buat kesehatan mental dan juga kehidupan kita sehari-hari. So stay tune aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Bernadia dulu, kita kasih Laut Yang Tenang buat kamu di pagi hari ini.

Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: dewasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

pagi teman Tradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman produk.

CD 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tomo Pro 2. Welcome back lagi ya Tomo Pro 2. Masih di Sepada, selamat pagi Tomo Pro 2. Ya aku gak bosan pokoknya di Sepada ini buat nyapa-nyapa kalian dengan selamat pagi Tomo Pro 2. Jadi Tomo Pro 2, pernah gak sih kalian kayak ngerasa capek ya? Lagi capek banget nih sama tugas, sama kerjaan, atau mungkin sama masalah hidup kita. Terus tiba-tiba kayak ngobrol nih sama bestie kita atau sama sahabat kita kayak beberapa menit aja rasanya kayak langsung lega gitu gak sih? Nah, kalian pernah ngerasain gak kayak gini? Ternyata itu tuh bukan perasaan aja atau mungkin feeling kalian aja sama Pro 2. Banyak peneliti ini menunjukkan kalau misalnya memiliki hubungan pertemanan yang sehat ini bisa membantu mengurangi stres, rasa kesepian, bahkan ini ternyata bisa meningkatkan kesehatan mental teman Pro 2. Jadi sahabat ini ya seringkali jadi yang namanya tempat kita cerita ya, tempat aku dihakimi gitu. Jadi mereka ini juga bisa jadi penyemangat ketika kita memang mulai kehilangan motivasi atau istilahnya kayak anak mudanya mental breakdown ya. Jadi buat Gen Z ya kayak aku gini, teman Pro 2 dan juga teman-teman Pro 2 di luar sana yang hidup di era media sosial ini punya banyak followers, itu belum tentu berarti punya hubungan yang dekat. Justru kualitas pertemanan itu jauh lebih penting dibanding jumlah teman. Jadi persahabatan itu juga melatih kemampuan kita loh teman Pro 2 untuk kayak lebih ingin mendengarkan, kemudian memahami sudut pandang orang lain, juga meminta maaf nih saat salah ya, dan juga menghargai perbedaan. Jadi soft skill kayak gini nih teman Pro 2 ya berguna banget kalau misalnya kalian di sekolah, di kampus, apalagi dunia kerja. Nah itu dia, bahkan saat nanti kalian membangun keluarga teman Pro 2. Nah makanya hari persahabatan internasional ini juga mengingatkan kita supaya enggak cuma jadi kayak kita cari teman aja gitu, tetapi juga menjadi belajar menjadi teman yang baik. Dan teman Pro 2, kita tahu bahwasanya memang persahabatan itu sangatlah indah ya, memang indah banget gitu. Tapi di era digital mempertahankan pertemanan ternyata itu punya tantangannya tersendiri. Nah abis ini kita bakal bahas ya gimana caranya menjaga persahabatan supaya tetap awet di zaman sekarang. Jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan kita masih di hari persahabatan di pagi hari ini di jam 6:35 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan masih bersama aku Emil ya, masih bareng aku bersama banget gak nih? Masih bareng aku Emil di pada kali ini, selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang kita akan membahas komunikasi itu. Kita tahu bahwasanya semua orang, kita tahu ya, ini makin gampang banget gitu. Kita kalau misalnya mau komunikasi sama orang luar negeri, ya udah easy banget gitu ya. Jadi tinggal ngechat atau chattingan, video call, atau mungkin kayak kirim meme ke teman-teman ke teman-temannya, ke sahabatnya ya, share gitu kan. Tentunya ini kita bisa kayak tetap terhubung gitu sama teman. Tapi anehnya lagi teman Pro 2, banyak orang justru kayak merasa makin kesepian. Nah, kenapa bisa gitu Emil? Nah, jadi karena memang komunikasi digital ini kadang nggak bisa menggantikan kehadiran secara langsung. Chat ini bisa disalahartikan ya. Pesan itu bisa cuma dibaca aja tanpa dibalas loh, dan akhirnya muncul salah paham. Makanya nih, menjaga persahabatan sekarang tuh butuh usaha yang lebih besar lagi. Dan sesekali sempatkan juga ngobrol nih langsung ya teman Pro 2, tanyakan kabar tanpa ada maunya gitu kan, atau mungkin sekedar mengingatkan ulang tahun teman. Asik banget ya. Yang gak kalah penting teman Pro 2 adalah menghargai perbedaan pendapat. Jadi gak semua teman ini harus punya selera musik yang sama ya. Jadi tentunya pilihan karir yang sama atau mungkin pandangan hidup yang sama itu udah membantu banget teman Pro 2. Justru kalau misalnya kita nih bisa tetap berteman meskipun berbeda ya, itu juga menunjukkan kedewasaan dalam membangun hubungan nih teman Pro 2. Dan tentunya persahabatan yang sehat itu bukan hubungan yang selalu setuju dalam segala hal, tetapi hubungan yang tetap saling menghargai, menghormati walaupun berbeda teman Pro 2. Nah teman Pro 2, di segmen terakhir nanti kita bakal ngobrol lagi soal langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk merayakan hari persahabatan internasional. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo masih di Spada Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan sekarang komunikasi itu kita tahu makin gampang, teman Prodo ya. Dan tentunya nggak terasa kita udah sampai di penghujung Spada pagi ini, teman Prodo. Tapi di yang pertama masih dari jam 6 sampai jam 7 gitu ya. Jadi di hari persahabatan internasional ini, sebenarnya nggak meminta kita untuk melakukan hal yang besar, teman Prodo. Kadang ya, hal-hal sederhana justru punya dampak yang luar biasa untuk di hari ini. Misalnya nih, kayak kamu ngehubungin teman lama yang udah lama nggak ngobrol misalnya. Kayak ngucapin thank you, ngucapin terima kasih sama sahabatnya yang selalu ada gitu kan. Atau mungkin kayak minta maaf nih kalau memang pernah melakukan kesalahan atau belum pernah nggak bisa datang pulang atau segala macamnya gitu ya. Nah, kalau punya teman dari daerah ya atau budaya yang berbeda, jadikan itu kesempatan untuk saling belajar. Dan tentunya jangan saling menghakimi, teman Prodo. Apalagi di lingkungan kayak sekolah, kampus, atau mungkin tempat kerja pun, ini kita bisa loh mulai menciptakan suasana yang lebih ramah lagi. Kayak misalnya kalian menyapa orang baru, membantu teman yang kesulitan ya, atau mungkin kayak ngajak seseorang untuk terlihat sendirian ya, yang terlihat sendirian untuk bergabung dalam obrolan kita gitu. Karena memang perdamaian dunia ini memang terdengar seperti sesuatu yang besar banget gitu. Tapi semuanya itu tentu berawal dari hubungan kecil antar manusia yang saling menghargai ya. Atau kalau misalnya dalam istilahnya itu hablum minannas, hubungan antar manusia gitu. Jadi di hari persahabatan internasional ini, teman Prodo, yuk bukan cuma jadi teman yang seru diajak nongkrong aja, tapi juga teman yang bisa dipercaya, saling mendukung juga, dan membawa energi positif bagi orang lain. Dan tentunya, teman Prodo, informasi tadi masih kita apa ya, jangan kemana-mana lah pokoknya ya. Di informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di part yang pertama ini, Spada di part pertama. So jangan kemana-mana, aku mau puterin lagu buat kamu. Dan tentunya nanti di Spada berikutnya masih ada informasi yang bakal aku sampaikan buat kamu, teman Prodo. Ada lagunya Ayu dengan Lilac ya. Kira-kira ada yang kangen gak dengan lagu ini? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ini dia lagunya buat kamu, Ayu Lilac.

Mempunyai kulit gelap ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman